Assalamualaikum Merdeka. Selamat pagi Wong Reyang, khususnya untuk para petani dan juga para nelayan Indramayu di kesempatan pagi hari ini. Piye kabare? Sehat yo. Aduh nih, Jawanya agak-agak apa nih, Jawa-Jawa gimana gitu ya. Senang rasanya di kesempatan pagi hari ini kembali nih Mas dapat hadir untuk temani rekan prima semuanya di acara kesayangan rekan prima. Sudah pasti ngopi say, ngopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ini ngomongnya agak-agak kurang enak ya, karena kemarin tuh Nimas kebanyakan makan keripik singkong pedes, ya kan, di sebelah kiri. Terus tiba-tiba tuh ada gigi yang tanggal gitu. Tapi tanggalnya tuh gak sempurna, ya kan, karena kemakan apa tuh namanya, kerosi gigi. Jadi tuh kayak patah. Terus patahnya tuh gak sempurna. Dan ini tajam gitu, menyayat-nyayat lidah. Jadi kalau ngomong kayak gini tuh rasanya sakit. Ending-endingnya jadi kayak sariawan gitu nih, sakitnya minta ampun. Aduh, ada-ada aja ya. Makanya jangan kebanyakan makan keripik keras nih. Oke deh rekan prima, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semangat pagi hari ini bisa membawa kebahagiaan tersendiri untuk rekan prima semuanya. Yang jelas, Dimas akan menjadi teman baik rekan prima di acara Ngopi Say hingga pukul 10 pagi nanti. Hanya di 95,85 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli apa beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

Bula Rory Firmansyah, Camat Hargeulis, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak Laleh, promokakan Radio Prima 95,8 FM, Radio Nomor Siji Ning Indramayu Barat. Yuk warga Hargeulis, promokakan Radio Prima 95,8 FM. Matur suwun. Wassalamualaikum.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rendang ya di setiap rumah. Aroma apa tuh? Tongseng ya, tongseng kambing di setiap rumah. Yang jelas sih aroma sate di mana-mana ya. Aduh, nikmatnya ya di hari raya Idul Adha ini kita bisa bersukaria ya, menikmati daging kurban, baik daging sapi maupun daging kambing. Tapi hati-hati nih rekan Prima ya, jangan sampai over, jangan sampai kebanyakan makan daging kurban. Karena kalau misalnya kebanyakan makan daging kurban, ini bisa memicu lonjakan kolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat, hingga gangguan pencernaan seperti sembelit dan GERD atau asam lambung. Nah, agar tubuh tetap fit ya, kita bisa melakukan beberapa langkah praktis nih rekan Prima ya, untuk menetralkan dampaknya itu semuanya. Jadi jangan lupa untuk memperbanyak air putih, karena dengan memperbanyak air putih ini dapat membantu melancarkan pencernaan dan juga mencegah sembelit akibat menumpuknya protein serta lemak. Lalu minum air hangat, jangan sampai lupa. Atau kalau ada teh hijau, minum teh hijau, karena teh hijau mengandung antioksidan yang baik untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Dan yang terpenting adalah perbanyak gerak nih. Jadi kita bisa melakukan olahraga ringan-ringan aja, seperti jalan santai selama 30 menit untuk membantu membakar kalori dan juga lemak ya, yang berlebih yang baru saja dikonsumsi. Emang sih ya rekan Prima, apapun ya, apapun yang terlalu over, apapun yang terlalu banyak ya rekan Prima, ini gak baik bagi kesehatan tubuh. Jadi ingat-ingat. Buat yang mau lanjut bakar-bakar satenya ya di hari ini, ingat-ingat tips-tips yang Nimas berikan tadi untuk rekan Prima.

saya AKP Karnadi selaku Kapolsek Gabus Wetan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Ayu sedulur-dulur warga masyarakat Gabus Wetan, sarang-sarang jaga keamanan, kenyamanan dan kekhusyuan di saat malam takbir, sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, serta sarang-sarang sami-sami dengarkan Radio Prima 95,8 FM, Radione Wong Indramayu. Wassalamualaikum.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang, pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah.

0: apa deterjen apa mau pakai matematika.
1: Iya juga ya. Iya iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang abang.
2: Pekerjaan paling membingungkan tukang gali kubur.
1: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
1: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
0: Kalkulatornya error.

hewan kurban kadang gak cuma hanya di satu tempat. Akhirnya melimpah deh daging kurban yang kita miliki. Nah, melimpahnya daging kurban ini kerap membuat seluruh bagian ini tidak dapat langsung diolah ya. Jadi kita simpan dulu ya, esok harinya kita baru olah menjadi hidangan yang lain selain sate. Sate ya. Dan ini ya rekan prima, butuh penanganan dan juga penyimpanan yang tepat. Hal penting ini untuk menjaga kualitas serta keamanan daging kurban itu sendiri. Jadi menurut dosen Divisi Teknologi Hasil Ternak Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan IPB University, Dr. Tuti Suryati menyampaikan beberapa tips dalam menyimpan daging kurban. Dr. Tuti menjelaskan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memisahkan daging dan jeroan. Jangan jadi satu, pisahkan nih daging dan jeroan. Selanjutnya daging dan jeroan bisa dicuci menggunakan air bersih atau tidak sama sekali dicuci nih rekan prima ya. Agar apa sih kok gak boleh dicuci? Agar ya rekan prima, daging kurban ini tetap dalam kondisi yang lapisan pelindungnya ini tetap alami. Karena bila dicuci dengan air bersih, lapisan pelindung alami ini bisa menyerap air sehingga mampu meningkatkan resiko kontaminasi bakteri. Jadi sebaiknya bersihkan saja daging kurban dengan tisu dapur untuk menghilangkan kotoran. Biasanya kan ada tanah, ada pasir. Nah, itu kita bersihkan saja ya setelah kita pisah antara daging dan juga jeroan. Nah, kalau udah bersih ya, kita bisa langsung simpan dalam kondisi kering untuk menjaga kesegaran. Ini hal penting ya. Nah, kalau misalnya ingin disajikan karena dagingnya itu beku ya, rekan prima ya, ini bisa kita rendam dengan air biasa atau air dingin kulkas, diamkan saja supaya kondisi dagingnya itu tetap fresh. Baru kita olah setelah dicuci. Dan ternyata daging kurban ini dengan cara penyimpanan yang benar bisa bertahan sampai dengan 12 bulan alias 1 tahun. Dengan catatan itu tadi ya, jika penyimpanannya benar. Karena penyimpanan yang benar ini harus di dalam freezer, di kulkas gitu. Kalau misalnya hanya di tempat biasa bukan di freezer ya, kayaknya saran Dimas cepet-cepet dimasak deh ya, agar kontaminasi ini tidak membahayakan tubuh kita. Jadi itu ya rekan prima ya. Jadi buat rekan prima yang hari ini masih menikmati daging kurban, selamat menikmati ya. Nih Mas cuma kebagian aromanya aja gak apa-apa deh.

Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

merasakan kok tiba-tiba sakit kepala ya, padahal nggak makan daging kambing kemarin, jadi kayaknya bukan kolesterol deh. Tapi saat ngetes suara kok kayaknya agak-agak bindeng ya. Wah, ini pasti flu nih. Aduh, kalau udah flu nih Mas tuh bingung banget ya, rekan Prima. Karena flu ini sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi bingung kadang mau ngapa-ngapain tuh rasanya enggak enak, badannya greges, sakit kepala ya. Greges sama enggak sih sama demam? Jadi kalau misalnya udah ngerasain itu semuanya, Nimas tuh selalu buru-buru ambil yang namanya Ultraflu. Ya, karena flu yang mengganggu harus segera hilang ya. Jadi obatnya ya cuma Ultraflu. Ultraflu tablet, obat flu dengan komposisi yang lengkap. Jadi bisa kembali beraktivitas dengan baik dan lancar karena sakit kepalanya hilang, demamnya hilang atau gregesnya hilang, ditambah pegel-pegelnya hilang. Semuanya karena minum Ultraflu.

itu pula OOS Puspito Camat Kantar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen orang kaken Radio Prima FM 95,8 FM, radio nomor siji ning Indramayu Barat. Yuk warga Kecamatan Kantar dan sekitare, Radio Prima 95,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja. Ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, iya, ya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh.

0: Iya, masa nangis tebak-tebakan gak pernah ngasih duit.
1: Takut kalau Pak RT jawab tuh takut.
2: Takut kenapa emang teh?
1: Ya, takut bener semua.
2: Im, apa Im?
0: Kalau orang ganteng biasanya wangi, tapi kalau kulkas biasanya bau daging, bau sayur gitu.
1: Oke. Kalau kulkas cool, kalau orang tuh cool.
2: Apa bedanya orang ganteng sama

dengan daging kurban. Tapi kalau cuma di rendang atau di tongseng atau di sate, kayaknya bosen gitu ya. Apalagi ada di antara rekan Prima banyak mendapatkan daging sapi. Nah, gimana kalau misalnya daging sapinya itu dipotong-potong, ya kan? Terus ditumis, dikasih kentang. Enak banget itu ya. Dikasih cabai rawit merah yang banyak. Dikasih sawori lada hitam. Lebih nikmat. Tapi masalahnya ya, terkadang daging sapi yang kita tumis itu gak bisa juicy kalau kata chef tuh. Gak bisa empuk ya. Apalagi kalau misalnya kita motongnya tuh agak gede-gede. Wah, itu pasti lama banget. Makan waktu ngerendang aja bisa berjam-jam ya, apalagi ini ditumis. Tenang, tenang para ibu-ibu. Jadi kita gak perlu pusing, gak perlu ambil panci presto ya, karena kita memang gak punya juga panci presto. Kalau Nimas takut karena banyak kejadian-kejadian dengan menggunakan panci presto ya. Akhirnya ya udah, cari cara lain atau cari trik lain. Jadi Nimas punya trik super cepat nih, dan ini juga Nimas sudah praktekkan karena tips dan trik ini dari dunia kuliner profesional. Jadi mereka menggunakan satu bahan saja dalam hitungan menit, daging sapi yang mau kita tumis itu bisa empuk ya. Apa sih satu bahan itu? Satu bahan itu adalah baking soda. Ya, betul, baking soda. Mungkin selama ini kita cuma tahu baking soda itu hanya digunakan untuk membuat kue bolu ya, agar cepat mengembang. Tapi di tangan para koki atau para chef profesional, bahan putih ini ya senjata rahasia untuk melunakkan serat daging secara instan. Jadi melansir dari laman All Recipe, trik menggunakan baking soda untuk mengempukkan daging ini bukanlah sulap belaka, melainkan murni reaksi kimia yang aman. Jadi proses ini sering disebut dengan teknik velveting yang sangat populer di restoran-restoran Chinese food untuk menu tumisan. Cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya secara alami ya, daging memiliki tingkat keasaman tertentu. Nah, ketika kita membalurkan baking soda ke daging yang bersifat basa atau alkalin ke permukaan daging, bahan-bahan ini akan menaikkan tingkat pH pada daging tersebut. Nah, kenaikan pH secara ajaib membuat serat-serat protein di dalam daging menjadi rileks dan juga merenggang. Karena ikatan proteinnya melonggar, air jadi terperangkap di dalamnya dan serat daging tidak akan mengencang saat terkena panas kompor. Hasilnya, ini bisa membuat daging tetap sangat empuk, juicy tadi seperti apa yang Nima sampaikan di awal, dan tidak akan mengkerut ataupun mengeras saat dimasak cepat. Cukup dengan 15 menit saja nih rekan Prima. Jadi gak perlu dipresto, gak perlu berjam-jam, cukup dengan 15 menit saja dengan menggunakan satu bahan ajaib yaitu baking soda untuk mengempukkan daging kurban khususnya sapi.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Polres Indramayu ngucapaken Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mugi-mugi sekabehane diparingi sehat, berkah lan rejeki sing manfaat. Ajak lalen ngrungokna Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 ning Dermayu Barat. Yuk warga Kantar rame-rame ngrungokna Radio Prima sing lagune enak-enak, kabare paling cepet lan mantep pisan. Matur kesuwun pisan sedulur.

0: film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih, ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

wabarakatuh. Kula Sukanto, PLT Camat Anjatan, ngucapaken selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongokaken Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Yuk warga Anjatan lan sekitare rongokaken Radio Prima 95,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

momentum hari raya Idul Adha 1447 Hijriah kemarin dimanfaatkan untuk mempererat kebersamaan dan juga kepedulian sosial melalui pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat. Dan salah satunya yang dilakukan oleh Syekh Az-Zaitun yaitu menyalurkan ya satu ekor sapi kurban berbobot sekitar 450 kg kepada warga RW 01 di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan tidak hanya di Bandung Barat, Syekh Az-Zaitun juga mendistribusikan sapi kurban ke warga Cijambe, Subang. Semangat berbagi dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini juga dirasakan oleh warga Cijambe, Subang, karena dalam kegiatan ini Syekh Az-Zaitun memberikan satu ekor sapi berbobot sekitar 600 kg dan ini didistribusikan langsung ya dari Mahat Az-Zaitun untuk masyarakat Kecamatan Cijambe. Dan hewan kurban ini dipotong pada pagi hari sekitar pukul 8 dan menghasilkan ratusan paket bantuan bakti kurban untuk warga setempat. Jadi selain daging sapi, Syekh Az-Zaitun juga ya memberikan 5 kg beras kepada masyarakat di Cijambe. Hal yang sama juga dirasakan ya rekan Prima kepada para warga yang tinggal di wilayah Cibanuang, Kabupaten Indramayu. Dalam kesempatan ini, salah satu penerima manfaat bernama Sukiro menyampaikan rasa terima kasih dan doa kepada Syekh Az-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Dan ia juga mendoakan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pendistribusian bakti kurban agar mendapatkan kesehatan, keberkahan, dan juga rezeki yang melimpah. Jadi Syekh Az-Zaitun ini ya rekan Prima mendistribusikan hewan kurban ini bukan hanya di sekitaran Indramayu, di Lembang, Bandung Barat, lalu tadi di Cibanoang, dan seputaran lingkungan di Mahat Az-Zaitun. Syekh Az-Zaitun juga mendistribusikan ya hewan kurban ini ke Pandeglang, ya ke Menes Banten, lalu ke Jawa Timur ya rekan Prima. Jadi ada beberapa titik di luar Indramayu selain Cirebon. Dan lagi-lagi ya, bukan hanya daging kurbannya saja, tapi disertakan juga beras seberat 5 kg. Dan melalui pendistribusian ini diharapkan semangat berbagi, solidaritas sosial, dan kebersamaan antar warga terus terjalin dengan baik. Khususnya dalam momentum Hari Raya Idul Adha kemarin yang syarat dengan nilai kemanusiaan dan juga pengorbanan. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Wah Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh Teh judulnya?
1: Kucek-kucek mata Nek.
0: Bukan Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan? Boleh enggak? Oh iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah nih ngomongin masalah India nih Teh, ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan Teh?
1: Coba bumbu te. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
0: banyak
1: India.
0: Lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Ya nggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan? Coba.
1: Acar kembali ketumbar jahe.
0: Bisa tahu
1: sih. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

wabarakatuh. Kula Ibtu Hayarudin Zuhri SH Kapolsek Kroya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongokaken Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yuk warga Kroya rongokaken Radio Prima 95,8 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merasakan kok tiba-tiba sakit kepala ya, padahal gak makan daging kambing kemarin, jadi kayaknya bukan kolesterol deh. Tapi saat ngetes suara kok kayaknya agak-agak bindeng ya. Wah, ini pasti flu nih. Aduh, kalau udah flu nih Mas tuh bingung banget ya, rekan Prima. Karena flu ini sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi bingung kadang mau ngapa-ngapain tuh rasanya enggak enak, badannya greges, sakit kepala ya. Greges sama enggak sih sama demam? Jadi kalau misalnya udah ngerasain itu semuanya, Nimas tuh selalu buru-buru ambil yang namanya Ultraflu. Ya, karena flu yang mengganggu harus segera hilang ya. Jadi obatnya ya cuma Ultraflu. Ultraflu tablet, obat flu dengan komposisi yang lengkap. Jadi bisa kembali beraktivitas dengan baik dan lancar karena sakit kepalanya hilang, demamnya hilang atau gregesnya hilang, ditambah pegel-pegelnya hilang. Semuanya karena minum Ultraflu. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Nah, Ultraflu ini rekan Prima ada kemasan baru. Jadi ada yang namanya Ultraflu Blister. Ini 10 tablet ya, dan bisa dibeli di Indomaret terdekat atau di apotik toko obat berizin seluruh Indonesia. Ultraflu produksi dari PT Hanson Pharma.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Waalaikumsalam, tafadol, tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh?
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
0: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta ya,
0: gantungan kunci unta. Betul sekali.
1: Apa nih emang saya tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengerannya sih cuma kurma doang ya,
0: ada
1: Teh.
0: Lagi
1: buah asli Arab. Gak pernah denger tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah denger?
0: Nyerah gak nih?
1: Ah, becanda nih RT nih.
0: Ah, suka
1: nih.
0: Begitu ah.
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah asli Arab selain kurma, ana. Jeneng

Padang nih. Lanjut buat numis-numis, ingat ya, kalau mau mengempukkan daging sapi pakai itu yang namanya baking soda. Lanjut mau nongseng-nongseng daging kambingnya ya. Oke. Lanjut deh dengan berbagai macam aktivitas yang beragam untuk rekan Prima semuanya. Tapi ini Mas harus pamit undur diri ya. Anda jangan kemana-mana, tetap di 95,8 Prima FM. Karena selepas ini lagu-lagu asik bisa didengar. Setelahnya bisa telepon atau request lagu di acara Fansura Fans Ketemu di Udara bersama Mbak Putri Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka!

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka Prima semuanya. Saat ini Sahil berada di Mata Zaitun ya kan, di hari Kamis 28 Mei, dan saat ini tuh di Mata Zaitun hari kedua prosesi penyembelihan bakti kurban 1447 Hijriah dari Syekh Az-Zaitun. Dan saat ini tuh Sahil sedang menyaksikan prosesi pemotongan penyembelihan hewan kurban dari Syekh Az-Zaitun. Dan uniknya tuh ya Rekam Prima, dari laporan Sahil kemarin itu ada beberapa yang memang penyembelihannya dari lingkungan Mata Zaitun pastinya ya kan, dari Adisti, terus Baim di Cijambe, Subang, dan aku di Lembang. Dan saat ini Sahil berada di Mata Zaitun, akan melaporkan secara langsung kepada Rekam Prima semuanya bagaimana sih sistematika penyembelihan mungkin bisa dibilang modern di Mata Zaitun. Dan mungkin aku bakal ke sebelah kananku dulu. Di sini ada Bapak, siapa boleh perkenalkan Pak?
2: Nama saya Adivi Susanto SH.
1: Oke, baru panggil Pak Susanto ya.
2: Susanto.
1: Susanto. Pak Susanto. Nih, aku lihat tadi kayak kayak langsung kayak profesionalitas gitu sebagai penyembelih. Ini terus aku lihat juga di kaosnya ada Juleha Indonesia. Ini seperti apa nih? Kok Juleha Susanto, tapi Juleha itu sepertinya bisa dijelaskan, Pak Susanto.
2: Baik, dicapkan selamat pagi menjelang siang Rekan Prima ya semuanya ya. Bersama Bang Sahil. Bang Sahil, saya diwawancarai untuk bagaimana instalasi pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban ini hari kedua ya. Kemarin hari Rabu, sekarang hari Kamisnya. Ya alhamdulillah pemotongan seperti biasa berjalan dengan baik dan lancar. Namun memang perlu persiapan dan kesiapan, baik itu tempatnya, hewannya, dan juga tenaga pemotongannya. Ya alhamdulillah di sini sudah sistematis berjalan dengan baik. Pemotongan juga sudah modern sistem dengan alat yang namanya stunning gun. Nah, itu artinya memang sangat membantu sekali dengan alat ini, karena hewan sebelum dipotong itu dipingsankan dahulu. Jadi memudahkan kami dalam melaksanakan pemotongannya. Kami melaksanakan pemotongan juga secara pribadi, saya juga mempersiapkan diri dari sebelum hari H kedua kita melaksanakan namanya terapi dengan saum 2 hari, saum Arafah ya namanya. Nah, saum 2 hari untuk mempersiapkan diri dan juga mensucikan diri untuk melaksanakan tugas suci dan mulia ini, pemotongan hewan kurban. Dan pada malam berikutnya, malam H, kita juga akan ritual, intinya doa untuk seluruh hewan yang akan disembelih, akan dikorbankan di hari ini, di hari H dan hari selanjutnya. Nah, itu jadi dengan pengetahuan yang kita alami, yang kita lakukan dengan sistem seperti ini, kita tidak hanya dengan tahapan hakikat syariat marifat, namun kita juga lebih daripada itu, karena kita semuanya melakukan dengan yang terbaik begitu untuk hewan kurbannya sendiri.
1: Oke, dan memang ya Rekam Prima, bahwa di Mata Zaitun itu semuanya dikerjakan oleh yang profesional, oleh orang yang tepat gitu. Seperti Pak Susanto ini tergabung di Juleha Indonesia dan sudah bersertifikasi, itu bisa dijelaskan seperti apa itu Pak?
2: Baik, dalam pemotongan ini kami memang sudah biasa, namun perlu adanya pelatihan, yaitu dari komunitas Juleha, Juru Sembelih Halal Indonesia. Nah, ini kami pernah dilibatkan untuk pelatihan, itu undangan pelatihan pada 2010 ya. 2010 dulu kita pernah diundang untuk ikutin pelatihan. Pelatihan waktu itu langsung dari Bandung Pusat yang diadakan di Indramayu. Nah, setelah kita diadakan pelatihan dengan teknik dan tentunya segala sesuatunya, persiapan dan kesiapan dalam melibatkan pemotongan hewan kurban itu, kita memakan waktu kurang lebih 2 hari. 2 hari materi dan bersertifikat. Nah, lalu ada tahap keduanya juga kita ada pelatihan itu asah bilah yang diadakan di Kota Cirebon dari Bandung juga ya.
1: Berarti jadi asah pisau pun ada sertifikasinya.
2: Ada sertifikasinya. Jadi ada pelatihannya.
1: Dan itu untuk mendapatkan itu semua berarti butuh perjalanan yang panjang ya, Pak?
2: Ya, tentunya perlu pelatihan langsung ya, pelatihan langsung. Dan juga alat yang kita punya yang benar-benar standar untuk ngikutin pelatihan itu.
1: Oke, siap. Nah, buat orang prima mungkin nanti kalau misalkan melihat prosesi penyembelihan kurban di Mata Zaitun di channel YouTube Log News TV, itu ada hal yang berbeda rekan prima, yaitu dalam prosesi penyembelihan itu sendiri, yaitu di mana sebelum proses penyembelihan itu ada yang namanya stunning. Nah, ini kita kenalan lagi dengan Pak
3: Teguh.
1: Oke, Pak Teguh bisa dijelaskan nih, tadi sebelum penyembelihan oleh Pak Sukanto, terus itu diapakan tuh yang menggunakan alat untuk memingsankan, bukan untuk mematikan ya, tapi untuk memingsankan sementara sapinya untuk disembelih. Itu bisa dijelaskan alatnya lalu mekanismenya seperti apa?
3: Oke, baik. Jadi mekanisme dalam pemingsanan ini kita harus sebelumnya itu mencari lokasi yang aman, khususnya aman kepada pekerja. Nah, sistem ini yang paling utama adalah bagaimana si pekerja ini menjadi lebih aman dalam proses penyembelihan. Maka sesuai dengan arahan Syekh Az-Zaitun, sebelum disembelih sapi itu harus dipingsankan dengan cara, sebenarnya pemingsanan itu banyak metodenya, namun yang kita ambil adalah dengan stun gun.
1: Stun gun ya. Itu stun gun tuh seperti apa tuh? Itu cara kerjanya seperti apa?
3: Ya, jadi stun gun ini sebuah alat yang secara dunia internasional sudah dipakai, karena alat ini berasal dari negara Australia. Ya, mungkin ya, kita sudah memahami bahwa di Australia itu sudah jumlah sapinya itu lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Maka benar, bagaimana kita harus kebutuhan belajar. Ya, kebutuhan permintaan daging itu kan, permintaan daging dunia itu cukup tinggi. Maka di Australia membuat sebuah alat supaya lebih praktis dalam pemingsanan. Nah, mekanisme kerjanya adalah ini alatnya adalah stun gun, yang mana hanya fungsinya untuk memingsankan sapi. Karena apa? Karena setelah 2 menit setelah kami pingsankan, sapi akan bisa aktif kembali atau sehat lagi, normal kembali. Maka setelah dipingsankan, ingat ya, ini bukan mematikan, tapi kita memingsankan. Kita tidak boleh lebih dari 30 detik setelah sapi dipingsankan harus disembelih. Tadi yang penyembelihnya adalah Pak Susanto. Seperti itu ya.
1: Oke, jadi itu sangat-sangat membantu juga ya. Karena memang sebelumnya rekan prima, kalau misalkan rekan prima mengikuti perjalanan Sahil di Lembang kemarin, itu prosesi penyembelihan tuh hampir 30-40 menit. Sedangkan di sini itu hanya
3: Kalau lihat dari mekanisme tadi, itu tidak lebih dari 5 menit setelah dipingsankan.
1: Oh, tidak sampai 5 menit tuh, bahkan penyembelihannya pun mungkin waktu pas proses penyembelihan 30 detik ya. Karena memang prosesi stunning tadi hanya berlangsung selama 2 menit dan standar sesuai di Mata Zaitun tuh 30 detik untuk standar internasional. Oh, standar internasional rekan prima, sorry. Dan itu untuk apa? Biar sapinya atau orang-orang yang sembelihnya juga?
3: Jadi untuk lebih keamanan ya, karena setelah 30 detik itu biasanya nanti akan ada gerakan-gerakan dari sensor saraf yang akan aktif, sehingga tadi gerakan kaki depan, kaki belakang itu akan meronta-ronta. Maka sebelum itu terjadi, posisi urat nadinya itu harus sudah putus, seperti itu.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Teguh. Oke. Rekan prima, itu dia pernyataan dari Pak Teguh dan Pak Susanto, karena beliau harus menyembelih hewan kurban lagi, karena memang hewan kurban di sini di hari ini khususnya memang itu ada sekitar 12 sapi yang harus disembelih. Dan buat rekan prima yang memang penasaran seperti apa sih prosesinya, kalian nanti bakal akan terpublish videonya di channel Log News TV. Dikembalikan kepada penyiar, dikembalikan kepada Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Assalamualaikum, merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Allah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Winarto, Kepala Daerah Operasi 3 Cirebon PT Kereta Api Indonesia Persero, menyampaikan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Di hari yang agung ini, kita kembali diingatkan pada kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam yang diperintah Allah untuk berkurban. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, tapi sebuah pesan besar tentang manfaat bagi umat untuk menumbuhkan rasa kepedulian, membersihkan hati dari kekikiran, serta menghidupkan semangat pengorbanan untuk kebaikan bersama. Semoga amal ibadah kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalam.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Meter 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Semuanya, selamat siang. Sugeng siang sekabehane. Apa kabar? Apa kabar? Ning dinten apa ya? Aduh, Kamis nih. Kamis tanggal 28 Mei 2026. Ning acara Fans Dura, Fans ketemu di udara ning kene iki ning Prima FM. Yeah. Masih dalam suasana lebaran ya, suasana hari raya Idul Adha 1447 Hijriah nih. Rekan Prima sekabehane, Putri mengucapkan selamat hari raya ya. Selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah atau hari raya Idul Adha 2026. Semoga Allah menerima segala amal ibadah dan kurban kita semua. Iki sedang sibuk apa nih di siang hari ini rekan Prima? Masih sibuk masak-masak Mama Titan. Aduh, masak apa nih? Kemarin udah dapat daging kurban belum? Atau hari ini? Berapa nih yang ada di kawasan rekan Prima semuanya, di musola terdekat atau di masjid terdekat? Apakah ada nih pemotongan hewan kurban kemarin berapa? Boleh dong, nanti cerita-cerita ya. Cerita-cerita kita ngobrol di acara Fans Dura ning kene kini Prima FM. Tentu nih sampai jam 15 sore nanti. Nah, nomornya di 0853-2189-9582. Atau boleh nih kasih-kasih resepnya ya. Kasih-kasih resepnya untuk menu masakan dagingnya. Dagingnya, hewan kurbannya sapi, daging sapi atau daging kambing nih dapatnya ya. Boleh dong bagi-bagi resepnya, karena Putri kan secara ya kurang ahli nih dalam memasak daging. Tapi kemarin nih sudah dapat ini nih dari Ibu Sukinah ya, bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya tuh satu kantong kresek. Rempah-rempah ada jahe, ada lengkuas, terus ada apa lagi Ibu Sukina, serai, terus ada daun salam, ada kayu manis. Wih, pokoknya lengkap deh. Berarti udah persiapan tuh dari hari Ahad ya, pas saat ada acara ketemu silaturahmi di Radio Prima FM setiap hari Ahad. Ya, dapat kiriman dari Ibu Sukina ya. Sekantong rempah-rempah nih bumbu-bumbunya. Aduh, terima kasih banyak Ibu. Sudah diterima tuh bumbu-bumbunya. Tinggal dipraktekkan deh. Tapi ini sebelum masak ke daging.

0: hewan kurban ya yang sudah didapatkan ya. Putri pakai dulu tuh rempah-rempahnya dari Ibu Sukina. Rempah-rempahnya dibuat minuman terlebih dahulu. Kalau sebelum tidur, buat minuman rempah, ada diseduh atau direbus dari rempah-rempah tadi, kunyit, jahe, sereh, nah daun salam, nah tambah kayu manis, mantap. Itu bisa untuk memperlancar pembuluh darah aja, aliran darah. Terus juga bisa nih memperlancar pencernaan juga. Nah, meningkatkan imun tubuh juga, kekebalan tubuh, iya enggak Ibu Sukina? Ajin, dan hanya nih Radio Prima ya, acara Ventura Rekam Prima 95,8 Prima FM, How Release Radio nomor 1 di Indramayu Barat, secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, Ibu Sukina, halo Ibu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ventura. Ningkin.
1: Apa nih, so? Aduh, kulit ini biasanya kulit biasa. Kulit biasa apa kulit bubuk nih?
0: Oh, lagi asing belanja, Ibu.
1: Kok kulit biasa kok?
0: Halo.
1: Kelak ketumbar ini.
0: Ibu.
1: Iya, kulit. Sini. Kulit tunggu sebentar.
0: Tunggu sebentar ya.
1: Tunggu sebentar ya, Ibu.
0: Anak sing tuku ternyata ya anak. Kunyit bubuk apa kunyit asli nih? Kunyit asli.
1: Halo.
0: Halo. Anak sing belanja. Waalaikumsalam. Anak sing belanja. Merdeka Ventura.
1: Panturan yang kenen ki.
0: Nih Prima FM ya Ibu.
1: Prima FM.
0: Anak sing belanja ku.
1: Anak pakai. Lagi nggak telepon anak. Terima malah kapasan ku terkaya.
0: Deh langsung terkaya.
1: Masih cukup bumbu baik wongat pada daging.
0: Lah iya pasti ya, lagi pada nyari bumbu-bumbu nih ke warung.
1: Tadi bumbu dulu putri lagi pada oli daging sih.
0: Pada nyari bumbu apa tuh, buat rendang atau buat tongseng?
1: Ada yang mau rendang, ada yang mau bistik, ada yang mau ngempal. Tadi tuh udah dua kali tuh bumbu ngempalnya ada yang kurang kali.
0: Aduh.
1: Ngempal dan suaranya Neng Putri. Wah, kita angkat deh. Telepon.
0: Tapi sehat ya Ibu.
1: Alhamdulillah. Putri Ayu sehat.
0: Alhamdulillah
1: banget. Jangan lupa pada waras sehat. Amin. Sampai lebaran Idul Adha lagi.
0: Iya, mudah-mudahan diberikan nikmat panjang umur sehat. Amin. Sampai amin. Lebaran berikutnya di tahun depan ya.
1: Iya benar Putri. Kemarin mah kita nggak bisa masuk, sibuk banget.
0: Wah, sibuk apa tuh? Kumpul.
1: Padahal nyate. Waduh, minumannya ge sampai berapa itu ya? Justru yang ada tempatnya agak kayak kertas tuh, Putri Ayu, yang gede-gede tuh. Berapa mah habis 5 kali. Batu esnya nyanding ada peta.
0: Alhamdulillah. Wujud syukurnya banget. Bergembira sukaria di hari raya
1: yang
0: Idul Adha.
1: Yang itu tuh ya pada kurban sih ya, anak Ibu Sukina tuh.
0: Oh iya.
1: Yang kalau gede sih kurbannya cuma embek. Yang di jalan warna kaya tuh buat karung angwa itu dua. Yang di Cikampek kesini, di bawah kesini satu, di sana satu, jadi dua juga. Bagi-bagi.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan
1: ada rezeki. Iya, jangan dimakan sendiri. Betul. Aja. Aduh, ada bagi-bagi.
0: Betul, berbagi rezeki kepada yang lainnya ya, Ibu ya.
1: Kalau nutugin sayang eman belum kaya itu ini malah wis ya. Sampai mati kayaknya.
0: Iya.
1: Jadi disempatin deh kalau kayak gitu tuh bersedekah.
0: Betul. Betul.
1: Karena kita umur tuh belum tahu, Neng Putri.
0: Betul.
1: Mau besok ya, Mbak, mau dibawa balik sama yang kuasa. Mau kapan kan nggak tahu. Jadi ada sempat disempat, kalau nggak ada sempat sempatin. Jadi kemarin tuh ribut, ibu Sukina sibuk lah. Lalu kumpul semua, ada yang bikin rujak. Ada yang bikin satenya, tuh anak itu ngumpulin sate yang laki-laki itu. Perempuannya banyak bikin sambelnya, ya cabe, tomat, bawang, kecap kacang kayak gitu. Ada yang bikin rujaknya. Aduh, kayaknya senang banget di Rujukin. Nah, kemarin baru-baru masuk dengerin. Pokoknya bikin senang deh ya.
0: Senang banget.
1: Masih
0: deh.
1: Dikasih kesempatan hidup kita
0: betul,
1: nih. Masih senang-senang sama
0: betul.
1: Cucu.
0: Itulah rezeki
1: banget.
0: Ya Bu ya, rezeki bukan hanya dari materi tetapi dari kesehatan juga, kumpul dengan keluarga juga.
1: Itu catet. Walaupun kita capek tuh senangnya bukan main. Kita masih bisa apa ya, masih bisa ketenagaan gitu, kekerjaan anak cucu tuh. Bilang anak-anak tuh kan kita kalau di sini kayak kipas satu, yang kumpul-kumpul di sini kasih kipas, di sini kasih kipas yang bikin rujak. Bilang minantu, ibu Sukina tuh yang perempuan tuh, ya bagaimana lagi, mama tuh segitu sayang-sayangnya sama anak cucu, katanya takut kepanasan dikasih kipas. Iyalah, masih ngelihat anak cucu kita pada kumpul ya, yang putrinya.
0: Aduh, bikin,
1: bersyukur banget kita.
0: Bikin satenya anak. Berapa tusuk tuh?
1: Gak tahu, udah gak kehitung. Pokoknya mah 3 pak kayaknya mah.
0: Aduh.
1: 3 pak. Oh, sampai saya kenyang-kenyangnya.
0: 3 pak ininya, tusukannya?
1: Iya.
0: Wah, berapa tuh? 1 paknya isinya berapa tuh?
1: Nggak tahu
0: juga ya. Pasti harga tusukannya juga ikutan naik nih.
1: Nggak tahu. Dia yang dasya. Arengnya ya dia. Ibu Sukina tinggal itu aja.
0: Arengnya
1: misalnya taruh di bakar nih. Kayu bakar dulu tuh. Yang kering-kering tuh. Kan Ibu Sukina mah dikumpulin kalau ada kayu kering-kering tuh. Di waktu saat ini ada butuhnya. Jadi kan ada baskom yang kayak marnium tuh, ada tempat pindang tuh kan nggak kepake, taruh di situ enakan banget tuh, taruh terus pakai plastik kok anu kok apa yang nggak kepake tuh, koran dibakar, nah udah jadi, agak jadi dumplek itu apa namanya tuh arengnya sekarang kecil-kecil, enak banget, gelis mateng, gelis cepet itunya kan tempat manggang ikan yang gede itu. Tanggiringan sateknya.
0: Terus
1: pakai kipas. Enak banget.
0: Alhamdulillah.
1: Lihat cucu. Anak ya Allah.
0: Seneng deh.
1: Laka-laka. Walaupun kita orang gak punya ya. Tapi kayak gitu tuh. Enak lihat anak cucu seneng.
0: Oke, Ibu, karena masih berbahagia banget nih, masih seneng banget, biar tambah seneng pastinya. Kangen deh request lagu nih ya.
1: Apa orang request
0: ya?
1: Udahlah, turun bareng, baiklah.
0: Turun bareng
1: sama cucu.
0: Anak singin apa emang?
1: Pada nginep, ada yang nginep. Itu tuh yang deket-deket ya ikut nginep. Kalau cucu dari jauhnya nginep tuh, jadi saya ambil dulu jejer sampai kayak pindang
0: ya, dijejer ya.
1: Laki-laki tuh ya, aspar tuh yang suka masuk TikTok. Ya itu paling enggak rempet sama mbah. Bilang lainnya tuh yang perempuan-perempuan itu mah cucu tersayang.
0: Tersayang, terkasih, tercinta deh.
1: Aduh, seneng banget.
0: Iya, turut berbahagia.
1: Jadi turut bareng ya.
0: Iya, turut bareng.
1: Jadi dia tuh nanti sore pada pulang.
0: Berarti sekarang masih ada ya.
1: Masih ya, udah main.
0: Salam ya, salam deh buat cucu-cucunya Ibu Sukina.
1: Salam apa? Assalamualaikum.
0: Sehat-sehat.
1: Kalau kembali tadi apa enggak ada tuh pada
0: cucu-cucu
1: main.
0: Yang soleh-soleha.
1: Amin.
0: Membanggakan mbahnya, membanggakan wong tuane
1: yang itu,
0: ya.
1: Yang kuliah di Jogja, tadinya kan mau pulang. Yang di Jogja bilang bapaknya pulang kamu tuh nanti. Dia kan takut karena biayanya gede ya, jangan pulang balik. Enggak apa, nanti bapak yang beliin tiket dari sini katanya, belum bapaknya kan naik kereta cepet. pulang lagi. Jadi kumpul banget itu, ya Allah, kan senang.
0: Alhamdulillah, iya Ibu.
1: Alhamdulillah ya. Banget, Ibu Sukina, ya Allah.
0: Iya. Iya.
1: Ya udah, salam-salam dulu ya.
0: Emang enggak atuh.
1: Rekan Prima, Ibu Sukina kemarin enggak sempat nelfon sampai kangen. Kangen banget. Sekarang duluan.
0: Saking kangen nek curhat ya, curhat-curhatan nih sampai
1: curhat-curhatan. Makanya nanti ini habis duhur mau jalan-jalan dulu. Pulangnya sih nanti malam tuh dia tuh mimin mau jalan-jalan dulu katanya habis duhur nanti soal duhur dulu. Itulah yang paling senangnya ya.
0: Betul.
1: Jadi sekarang salam-salam untuk teman-teman rekan Prima semuanya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah rekan Prima moga diparingi waras sehat semua ya.
0: Amin. Umur
1: panjang yang banyak rezeki rekan Prima semua.
0: Amin.
1: Yang
0: amin.
1: Jauh, yang dekat. Salam-salam yang Nang Rasim. Masih ikut, masih ngolai bae Nang Rasim. Nang Rasim. Anggo Bono Eho. Tondol. Angga Kang Pani karo Teh Nani. Anggo Sakur. Mang Wanta, mau ngolah jadi bae.
0: Oh, sih.
1: Aduh, pada sibuk, masih pada sibuk emang. Sekarang juga masih pada motong, Priayu.
0: Betul.
1: Masih ada yang motong. Mang Wanta, Mang, ayo masuk, Mang. Agora kali-kali kan kayak kita gini nih, kuno. Angen-angen apa kan anjing. Anggo Kang, sampai ke sinung sumurat jam tak korak kali ngebat. Oh, Pak Anu, ayah Pamungkas. Anggo Kang Rojaya. Tak pur. Bapak Salim, wis selang olah yuk, masuk dulu yuk. Kayak kita kemarin kangen nih, sekarang masuk nih.
0: Saking kangennya ini.
1: Saking kangennya. Bagi yang gue bubili. Mama Aldin, Bapak Lebe. Kang Ibeng. Masih ngolai daging Kang Ibeng.
0: Kayane mah ya.
1: Makanya teh mah masih pada sibuk. Angga Bunda Yunisari Bintang Unyu-unyu. Angga Mama Rati, Mimi Eti, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Tesa. Aduh kita ingin kurung Tesa Kak Krim anjing mah cuma bisa sibuk. Sekarang mah masuk Tesa. Ayo masuk. Anggo Mama Indah, Mama Paujan, Ibu Tuti, Mama mati radio. Oh, di situ mah enggak ya? Di sini mah radio mati lampu.
0: Oh, mati lampu.
1: mati lampu di sini nih. Nih Ibu sini mau ngomong tadi nih.
0: Mekarjati nih mati Mekar lampu
1: jati,
0: ya.
1: Di sini mah entron. Mati lampu sering banget Putri Ayu di ini nih dengarnya ya, Ibu Tina nih. Sering banget, Pak.
0: Enggak ada info ya.
1: Iya.
0: Pemberitahuan. Halo gitu.
1: Halo ya. Angga, apa aku? Oh, Bunda Mary. Udahlah untuk semua mana aja lah masih aku. Iya. Ini enggak kedengeran. Nanti ambil radio kecil ada dua.
0: Asik. Ada radio.
1: Putri Ayu sehat selalu ya.
0: Amin, alhamdulillah. Ucapane.
1: Kopi pahit. Kopinya butuh kena pahit. Lagi sedang lagi mati lampu. Tuh hidup lagi.
0: Alhamdulillah. Aduh, ya cuman Allah, berapa detik ya. Ya Ibu.
1: Ya udah ya. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bumbunya kok sumbunya dengan kempal mau nondo.
0: Bumbu kempal ya.
1: Jahe sama pere.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ibu. Hade. Saking kangennya ya Ibu Sukina manjing ning acara Radio Prima 958 FM Haurgelis Radio nomor 1 ning Indramayu Barat sampai seperti sedang curhat dong. Si Ibu Sukina.

Aduh, turu bareng ya miliknya Nureti. Ini nanti turu bareng miliknya Nureti Rohami ya. Asik, kayaknya mah pada kangen ya. Sale nembe bisa telepon interaktif nih Rian Prima di siang hari ini di acara Venstura. Ana Mimi Ratmina, ana sapaku arep manjing telepon. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu deh lagunya turu bareng ya Mimi Ratmina ya. Mimi Ratmina atau Bapak Salim nanti ditahan dulu yang mau telepon. Karena masih suasana hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pastinya Rekam Prima ingin mengucapkan juga nih untuk di siang hari ini ya. Kenapa sih tadi Putri putarkan lagu motor abang Pak Salim? Multi motornya Pak Salim nih, abang. Karena Putri juga pakai baju abang nih. Terus tadi pas berangkat ya Rekam Prima, boleh dong cerita sedikit ya. Karena Putri pengen cerita nih. Tadi ternyata ya dari arah Janggot Mekarjaya Tanjung Jaya ya, sebelum mau meluncur ke Prima FM, ternyata sebelum sampai kantor desa atau kantor KUU Mekarjaya itu ada portal ya, jalannya ditutup rekan Prima. Ada yang jaga di situ, ada petugasnya. Kenapa ya bisa sampai di portal? Ternyata nun jauh di sana. Putri lihat ada tenda biru. Ya, padahal jauh banget, tapi portalnya itu udah sebelum sampai ke lokasi udah di portal. Karena memang harus di situ ya, ditutup jalannya karena bisa melewati gang. Gang persawahan tuh yang lumayan sempit kalau papasan motor, papasan mobil pribadi, atau papasan yang dagang yang di belakangnya pakai kerombong yang gede, wah cukup sempit ya lewat sawah. Nah, bagi Rekam Prima yang melintas nih saat, nah mau melintas juga untuk dari arah Hargelis ke dari perempatan Gantar ke arah Mekarjaya, Tanjung Jaya, Janggot atau ke arah Sukaselamat melewati perempatan Gantar itu ada portal, ada penutupan jalan karena ada tenda biru daerah situ ya. Nah, tapi ini Rekam Prima kalau menggunakan jalan raya utama untuk satu acara itu pakai bayar nggak sih? Soalnya itu kan jalan raya utama dipakai bersama-sama ya untuk kepentingan bersama. Tapi dalam sehari dua hari dipakai untuk acara. Padahal itu jalan digunakan ya banyak orang. Atau pakai bayar nih? Ada yang tahu nggak Rekam Prima? Soalnya Putri nggak tahu tuh masalah itu ya. Perlu bayar atau enggak ya? Itulah ya Rekam Prima. Jadi melewati gang sempit dan jalannya cukup terjal batu-batu deh sampai akhirnya bisa ke Prima FM. Aja lagu turu bareng miliknya Nureti Rohami. Request lagunya Ibu Sukina Pak Salim Mimi Ratmina. Ditunggu ya nanti untuk gabung di Venstura nih kene kini Prima FM. Tentunya Putri Ayu juga ucapkan selamat siang untuk yang amat bermasya asyaitun, sehat paripurna selalu berserta keluarga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Winarto, Kepala Daerah Operasi 3 Cirebon PT Kereta Api Indonesia Persero, menyampaikan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Di hari yang agung ini, kita kembali diingatkan pada kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam yang diperintah Allah untuk berkurban. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, tapi sebuah pesan besar tentang manfaat bagi umat untuk menumbuhkan rasa kepedulian, membersihkan hati dari kekikiran, serta menghidupkan semangat pengorbanan untuk kebaikan bersama. Semoga amal ibadah kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Ternyata banyak piaraannya, tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik, nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak bedanya?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahas.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: Belum mandi.
2: Kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak.

0: Aduh, kayaknya Mas banyak banget yang seneng ya dengan lagu Baperan ini. Ya enggak tahu Soleha Mama Indah. Terima kasih nih infonya rekan Prima semuanya yang ada di grup Fansura Fans Family Prima sudah menginformasikan nih untuk suara radio Prima FM pada kesempatan siang hari ini. Bagus, mantul. Oke. Ada yang baper enggak sih kalau hari ini atau siang hari ini mendengarkan lagu Baperan tadi? Jangan-jangan ada ya. Terus siang-siang gini enaknya makan apa ya? Buah apa sih rekan Prima? Ada pilihan gak di siang hari ini, cuaca panas saat ini, agar tubuh kita tetap terhidrasi atau kan cairan tubuh kita tetap terkontrol? Selain minum air putih yang cukup, bisa makan buah apa ya rekan Prima, tahu nggak? Coba deh tanya ya. Halo. Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Fanstura
1: ning kene iki, ning Prima FM.
0: Prima FM, iya. Teh Isa, ya betul ya. Siapa tahu abis makan sate kambing, makan tongseng empal, suaranya jadi berubah karena kebanyakan. Overdosis ya. Enggak ya, ini Taisa betul ya.
1: Ini okay. Batuk ini
0: mana? Oh gitu.
1: Batuknya enggak nemen sih, tapi nak kan suara
0: batuk. Nah ini nih, batuk serak-serak basah becek ya. Nah perlu di
1: ini nggak banyak deh, nggak banyak yang korban.
0: Oh gitu, iya. Oh di daerah Cadas Ngampar tiga apa kambing?
1: Iya tiga itu tiga yang ngasihnya tuh tebat tiga orang yang ngasih sini.
0: Oh maksudnya yang datang ke Teh Isa hanya tiga.
1: Iya nggak terlalu banyak. Yang korbannya tuh. Cadas Ngampar mah nggak banyak.
0: Kalau
1: ada 3 orang.
0: Tahun lalu lebih banyak.
1: Tahun lalu
0: lebih banyak.
1: Apa ya sama aja kayak
0: gitu. Sama aja. Iya. Oh, enggak berarti enggak ada peningkatan ya.
1: Orang yang udah mampu juga jarang yang korban.
0: Oke, ya. Memang dibutuhkan tadi tuh satu kesadaran, meskipun mampu iya. Tapi belum menunaikan kurbannya.
1: Jarang ya. Paling ada 3 orang setahun. Atau ada 3 orang.
0: Iya, terus ada di masa
1: kebanyakan mah domba gitu.
0: Di domba. Iya.
1: Tapi sekarang mah ada 2 yang nyembelih sapi tuh. Yang motong sapi tuh.
0: Udah dimasak apa Taisa?
1: Nggak masak apa-apa. Ada cuma nggak masak apa-apa.
0: Oh, gitu.
1: Masak sate aja.
0: Sate aja.
1: Iya. Dagingnya udah nggak banyak sih.
0: Iya. Hati-hati tusukannya ya, jangan sampai ikutan.
1: Iya.
0: Nanti nambah ini nih batuk ya. Oke. Buah apa sih yang disuka Taisa kalau siang-siang gini ya?
1: Ya, maunya sih ada apel gitu. Ada jeruk. Kalau ada mah.
0: Oh iya. Yang seger-seger ya.
1: Buah-buahan.
0: Pasti harga buah. Pasti harga buah juga naik juga ya, Taisa.
1: Ya pasti.
0: Pasti deh. Oke, Taisa, selamat hari raya Idul Adha ya. Masih suasana hari raya nih. Mohon maaf lahir batin, putri ucapkan. Iya. Sehat selalu, Taisa.
1: Kabarkan rekan Prima. Barangkali banyak dosa ya, banyak uyonan, banyak bercanda gitu. Iya, nun dimaafin. Lagunya Teh
0: apa tuh Taisa?
1: Lagunya tuh Cinta Keblangsak.
0: Cinta Keblangsak.
1: Iya.
0: Berarti aja sampai ya.
1: aja sampai ke belakang sampai itu mah cuma lagi.
0: Oh, cuma lagi. Iya. Apa ada yang mengalaminya? Oh, biasanya
1: ya, pasti ada dong.
0: Iya, biasanya lagu-lagu yang sudah
1: kalau ada lagunya tuh pasti ada.
0: Diciptakan nih lagu Tarling.
1: Iya.
0: Sama dengan biasa yang dijalani ya ternyata.
1: Iya. Pati-pati ada lagunya tuh.
0: Makanya
1: pasti ada yang cintanya kayak gitu.
0: Makanya pada suka banget nih dengan lagu Tarling karena kehidupan sehari-hari biasanya sama dengan lirik lagunya.
1: Juga, padahal kan orang Sunda ya. Kenapa lembangnya panturaan terus?
0: Karena lirik-liriknya ya.
1: Iya.
0: Suka.
1: Jadi musik organ tuh didengarnya tuh enak. Semuanya enak kan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi sama cuman ngedengar musik organ tuh ya cuma di hati itu. Lagu itu, lagu ini ya enggak pakai catatan sih.
0: Iya, tapi langsung jadi, ya hafal ya.
1: Asalnya
0: cinta kebiasa.
1: Lagu ini pengen itu ngapalin lagu ini ya. Insyaallah sehari dua hari apa bisa karaokean gitu teh.
0: Ini dari miliknya Dedang Anissa ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Cinta kebelangsa.
0: Sudah siap nanti diputarkan, Teisa.
1: Iya, salamnya ya.
0: Mangga atuh.
1: Buat Ibu Sukina, Bu.
0: Bagi-bagi sate nih, Bu, Teisa.
1: Bagi-bagi satenya, Bu.
0: Oh, bagi sate.
1: Sate nih.
0: Aduh, Pak Salim nih mau ngasih tongseng kayaknya mah.
1: Iya, Pak Salim kasih dong tongsengnya.
0: Tong dan seng enggak. Aduh. Pak Salim bisa aja nih. Siapa nih Teisa?
1: Buat Mimi Ratmina,
0: okay.
1: Mama Ratmina, Mama Samina, buat Ibu Tuti, buat Mama Paujan, Mama Titannya juga gak ketinggalan, Mama Alin, Ibu Billy, buat Mama Paujan, Mama Ra, Mama Odang sayang, pemandangnya juga. Buat Cak Pur, buat Kang Rian, Kang. Buat Mang Wanta.
0: Oke.
1: Buat Pak Salimnya juga enggak ketinggalan. Buat aduh gatalnya.
0: Iya. Oke, itu yang enggak enak banget ya.
1: Tenggorokannya kan.
0: Kalau sedang batuk.
1: Padahal jarang batuknya mah.
0: Tapi gatel nih.
1: Tapi gatelnya tuh ngurak-ngurak banget.
0: Oke, buat semuanya nih kayaknya ya.
1: Buat semuanya
0: ya.
1: Aja lah teh. Kesiannya buat teteh ya.
0: Iya, matur suwun teh Isna. Iya.
1: Lagunya Cinta Kebelangsaan. Ucapannya teh.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Matur suwun teh Isna. Oke, oke. Mudah-mudahan cepat sembuh ya teh Isna ya. Nah, rekan prima tadi Taisa sudah menginformasikan kalau di daerah Cadas Ngampar terkhususnya yang menunaikan kurban dari tahun ke tahun itu masih di kisaran 3 ya. Nah, berarti enggak ada peningkatan. Tapi kalau di Mahat Azaitun, rekan prima semuanya yang amat berhormat, Se Azaitun setiap tahunnya ini selalu ya konsisten untuk berbagi di kegiatan bakti kurban yang merupakan program dari program sosial tahunan yang rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan juga kepada jamaah Ka'batullah Indonesia juga. Nah, begitu juga yang ada di daerah Lembang, Bandung, ada juga yang kurban di daerah untuk polsek ya. Selamat siang untuk Polsek Roya, Polsek Hargelis dan Polsek Gantar, ini sudah setiap tahunnya juga dilakukan. Yang amat bermasi Azaitun selalu berbagi dan tiap tahunnya rekan prima itu selalu ada peningkatan untuk jumlah penerima manfaat atau yang mendapatkan paket dari bakti kurban. Selain daging kurban juga beras ya, beras 5 kg. Kalau yang ada di Jambi Subang yang sampai menyalurkan 300 paket nih bakti kurban. Aduh, mudah-mudahan nih doa dan harapan pastinya dari masyarakat agar Mahat Azzaitun terus berkembang dan dapat terus membantu masyarakat. Dan doa selalu dipanjatkan.

Aprinya. Putri nih ya. Suka nahan-nahan orang telepon nih. Mimi Radmina, Bapak Pur, selamat siang.

saya AKP Karnadi selaku Kapolsek Gabus Wetan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Ayu sedulur-dulur warga masyarakat Gabus Wetan, sarang-sarang jaga keamanan, kenyamanan dan kekhusyuan di saat malam takbir, sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, serta sarang-sarang sami-sami dengarkan Radio Prima 95,8 FM, Radione Wong Indramayu. Wassalamualaikum.

Aduh, asik banget ya dengan Prima. Adem rasane ku atine kalau mendengarkan lagu Pemuda Idaman dari vokalnya Hadja Ningsih. Ini lagu yang disuka banget, menjadi favorit dari yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Mudah-mudahan sehat paripurna selalu dan juga dilimpahkan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Dan selamat siang yang ada di Live TikTok Prima FM. Saat ini Putri sudah membuka ya untuk Live TikTok Prima di menit berapa nih, 19 dari pukul 12. Ayo request lagu Sepayung Loroan kak, request Sepayung Loroan arep ngendiku. Panas-panas ya. Kang Arjuna wonten Cirebon mangga atuh, boleh nelpon nanyanya? Boleh, boleh. Ini juga sudah ada yang gabung telepon karena sudah kangen nih. Oh, di 0853218999582. Selamat siang buat warga Dermayu Sekabiane. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Hey, kenapa Bapak Pur mengundurkan diri nih? Turun ya dari nomor teleponnya tadi sudah diterima nih. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ini dengan Kang Timan. Halo Kang Timan. Sudah diterima teleponnya. Apa ada masalah nih dengan handphonenya? Halo. Assalamualaikum. Kenapa memanggil selalu? Halo. Halo. Assalamualaikum. Kang Timan, suaranya tidak terdengar ya nih Kang Timan ya. Coba ya, kita coba lagi. Coba, kenapa ya? Oke, Kang Rian nih, sepertinya Kang Rian katanya aki metalnya ya, aki metalnya sedang membuat tongseng. Putri nanya, memangnya aki metal ini nih masih kuat giginya? Katanya sih kan punya gigi apa tuh tadi, serep. Bisa aja nih. Halo, dicoba nih. Halo, assalamualaikum. Bapak Pur, mana nih suaranya Bapak Pur? Sudah diterima loh teleponnya oleh Putri Ayu di sini Bapak Pur, tapi kenapa suaranya tidak terdengar? Oke ya, sepertinya ada trouble nih. Nanti deh di coba lagi ya Bapak Pur. Soalnya tadi kalau Ibu Sugina menggunakan ini nih, telepon seluler. Yang ini yang menggunakan kuota data sinyal. Kenapa susah untuk gabung ya? Aduh, oke. Semuanya nih yang hadir di siang hari ini, Kak Mulyana juga, selamat siang Kak Joy, Nasapaku, Singana Ning Live TikTok Prima FM. Ayo dikepoin ya, Putri Ayu sudah buka untuk Live TikTok Prima di kesempatan siang hari ini. Dan yang belum follow, ayo di follow sekian. Nunggu apa-apa maningku? Nunggu apa ya? Nunggu apa ya Bapak Pur ya? Halo Bapak Pur. Tidak ada suaranya ya. Kenapa ini, coba Putri cek terlebih dahulu. Cek and recheck ya. Oke, sekarang coba deh yang melalui telepon seluler. Mimi Ratmina, coba Mi teleponnya Mi. Oke, yang ada di Live TikTok Prima yang udah follow, matur suwun wong lanang Dermayu. Wong Indramayu ke wong Lombang Indramayu. Sing anan Ponorogo juga ya. Selamat siang wong Ponorogo. Nah, tadi Putri kan ini ya nyari
pengen nyari buah yang seger-seger di siang hari itu apa? Buah semangka di Rekan Prima kayaknya enak banget nih kalau kita makan buah semangka di siang hari. Yang warnanya hijau, terus ada warna hijau, terus ada garis-garisnya. Waduh, enak banget ya. Semangka ternyata bukan hanya dikenal sebagai buah penyegar saat cuaca panas, Rekan Prima, tapi punya segudang manfaat nih bagi kesehatan tubuh, khususnya untuk menjaga kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Aduh, ternyata ya, buah yang gampang banget kita jumpai, Rekan Prima, punya manfaat yang luar biasa. Dan penelitian juga menunjukkan nih, Rekan Prima, ternyata kalau kita nih rutin konsumsi semangka, cenderung itu memiliki asupan yang serat, vitamin C, vitamin A itu lebih tinggi dibanding yang memang jarang mengkonsumsi semongko. Semongko, semangka, semangat kakak. Ini untuk yang selama ini ya, Rekan Prima, punya resiko atau ada penyakit jantung dan juga gangguan metabolisme. Ini bagus ya kalau konsumsi semangka juga. Ayo, kita mau beli semangka di mana nih, Rekan Prima, siang hari ini? Atau ada yang nanam semangka ya? Ada nggak, Rekan Prima, para petani yang nanam semangka di saat ini? Oke, yes. Kang Arjuna, saya udah boleh nelfon? Boleh, silakan. Tapi ini dicoba dulu ya, ini suaranya ya. Coba, halo. Halo. Nah, coba nanti Putri cek dulu ya yang gabung lewat teleponnya. Sepertinya kok suaranya gak ada. Sebelumnya kita putarkan dulu lagu berikut ini ya, Rekan Prima. Boleh untuk berkirim pesan juga, nanti dibacakan oleh Putri Ayung, geh. Ana aja beli maning-maningku. Beli maning-maning, beli maning-maning. Beli maning-maning apa sih, Putri? Ku ana lagu beli maning-maning saking Aan Anissa. Oke, selamat siang yang sedang menikmati daging yang sudah dimasak ya, sambil dengerin lagu Ventura. Ning kene kini Prima FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: judul lagunya Sepayung Loroan ya rekan Prima. Request sapaku balik subuh sing duwe aran balik subuh, sapaku sing nang live TikTok Prima FM. Sampun diputeraken nggih, matur suwun. Iya ya. Cuacanya memang panas-panas, tapi atine aja sampai panas. Ana soalnya ana sing request lagu ngiklasaken miliknya Dede Risti ya, disiapakan dulu di sit ya. Ayahe Radit wonten Mangun Jaya. Sing nang Widasari ya, selamat siang juga. Oke, ning Widasari ana, ning Cilandek Bu Ana, Mang Wanta, fans Dure ning kene iki ning Prima FM. Mang Wanta 6B monitor repot bakar-bakar sate daging kurban Mbak Putri ya. Asik ya, asik banget nih. Mang Wanta bakar-bakar sate masih sibuk-sibuk ya. Kak anak Koko Giovanni wonten Cirebon ya Koko. Minta lagune Mabok Randa. Mabok Randa ku Koko. Abang-abangku warna klambie pada baik karo Putri. Cirene pengen pasang iklan ning Radio Prima. Ayo ya, pasang iklan maning ning Radio Prima FM. Kanisa. Terus sing nang grup Fansura Family Prima. Lagi sibuk-sibuk apa aku? Siap-siap areng gone Mama Odang ya. Mama Odang, maaf nih Putri belum bisa hadir di rumahnya Mama Odang ya. Karena Putri siaran Fansura. Fansura ning kini Prima FM. Ini Mama Indah ya. Oke, Mama Indah selamat siang. Teh Soleha juga udah info-info nih di siang hari ini. Dan Papa Pur, iya ya. Kenapa ya? Bapak Pur coba lagi, coba Papa Pur. Coba teleponnya lagi, tadi memang Putri Ayu udah coba tapi ada suaranya. Putri nelpon sendiri ke nomor Prima ya. Coba rekan Prima coba lagi teleponnya untuk di 0853-2189-9582. Ayo yang mau siap-siap katanya mau ke rumah Mama Odang. Adeh. Ibu Tuti, selamat siang Ibu Tuti. Terus ana sing lagi monitor Radio Prima 958 FM Hargelis Radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Ku dicoba maning ya. Coba sih ana suarane beli ku. Halo. Halo. Iya nih suaranya. Mana ya Bapak Pur ya? Ini nih Putri sudah terima telepon loh dari Bapak Pur, tapi suara Bapak Pur tidak terdengar. Oke. Apa ada yang perlu di kencengin dulu ini? Apanya? Oke deh Bapak Pur ya. Oke, halo Bapak Pur, halo. Tidak ada suaranya ya, rekan Prima. Tapi maaf nih, bukan Putri tidak mengangkat telepon rekan Prima, tapi tidak terdengar suaranya. Oke. Nah kemarin Putri ke Mata Zaitun ya rekan Prima. Nah rekan Prima sholat Idul Adhanya di mana tuh kemarin? Kalau Putri di Mahat Azaitun, alhamdulillah bisa berkunjung ke Mahat Azaitun kemarin. Suasananya sejuk banget ya rekan Prima, karena banyak pohon-pohon di sana. Pohon-pohon jati rindang banget. Dan memang suasananya ini jauh dari namanya polusi udara. Putri naik sepeda rekan Prima. Aduh, asik banget ya di lingkungan Mata Zaitun naik sepeda. Oke, halo.
1: Halo.
0: Iya, ini
1: Ada tuh.
0: Ada, iya ya. Ini
1: kenapa sih?
0: Sedang mencoba ini Taisa ya.
1: Iya, mencoba Teh.
0: Oh iya.
1: Bukan pengen masuk sekali, bukan.
0: Ini ngetes ya. Oke, makasih ya Taisa ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya, kita tutup dulu ya. Ternyata ya, ada. Oke. Nah, Taisa mencoba telepon tapi ada, tapi Taisa kan menggunakan seluler ya. Oke, yang menggunakan ini nih jaringan kuota ya, kuota datanya. Oke, makasih nih untuk Taisa tadi mencoba untuk ngetes teleponnya, ada loh suaranya. Iya ya, kenapa yang lainnya nggak bisa ya. Halo, assalamualaikum. Aduh, ternyata ya nggak bisa juga. Coba yang lainnya, yang lainnya. Halo, assalamualaikum. Nah, ini ada ini. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Fensura nih, Geneki nih, Prima FM.
2: Apa dari Banjar, Mas?
0: Ini dari mana ini?
2: Banjarmasin.
0: Oh iya, Bang Ramli ya, di Banjarmasin. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ramli itu katanya masak asam pedas tuh tadi ya. Daging.
2: Iya, tadi barusan masak asam pedas.
0: Aduh, enak banget nih.
2: Bumbu-bumbunya.
0: Bumbunya apa aja?
2: Namanya Bang Dika tuh.
0: Mm-mm.
2: Kan di sini ramai sebenarnya ada. Ya mungkin sama saja kayak sempat di sana. Masakannya sama aja, enggak ada jauh beda kok.
0: Pastinya Bang Ramli punya resepnya dari ibu bapak ya ini ya, belajar ya.
2: Sejak kecil. Kita belajar sampai
0: nanya. Waduh, iya dari kecil belajar masak. Akhirnya udah.
2: Kata ibu kan. Kalau nggak ada lagi kata ibu, kan mama bisa cepat menanti. Lama itu belajar istri, bisa masak. Gitu.
0: Iya.
2: Mama, ayo.
0: Iya bang.
2: Tes telepon. Gimana bisa dengar suaranya sebenarnya?
0: Ini suaranya agak hilang-hilang sih sinyalnya kali ya, bang. Ya.
2: Namanya kan di HP. Langsung di telepon. Soalnya kan radionya nggak ada.
0: Iya.
2: Nggak ada masuk gitu.
0: Melalui ini.
2: Itu. Radio apa itu namanya, sahabat IM aja yang masuk.
0: Bang bisa dengerin lewat streamingnya ya bang. Streaming Prima FM di primafmindramayu.com bang. Ya.
2: Di berapa?
0: Enggak, ini siaran Radio Prima bisa didengarkan melalui streaming Bang Ramli di Banjarmasin. Bisa dengarkan, gak cuma lewat live TikTok aja.
2: Ini bisa. Banyak kan radionya ada.
0: Iya. Pakai streaming kalau enggak punya radio.
2: Ini kan cuma di HP aja.
0: Lewat handphone. Iya, Bang. Gimana nih Idul Adha di daerah Banjarmasin sana, Bang?
2: Kalau di Banjarmasinnya ramainya ya. Tapi ini Abang nih kan di kampungnya. Agak jauh lah. Sama putanya itu. Coba itu 30 kilo dari Minta Kuta. Dari rumah. Tapi kan kalau mau kesana jalan-jalan 1 jam. Dari rumah. Jalan santai.
0: Iya. Oke, Bang. Masih suasana hari raya Idul Adha nih.
2: Mohon maaf
0: batin. Iya Bang, mohon maaf lahir batin.
2: Sama Bang Arya.
0: Iya.
2: Itu siapa namanya yang RT itu siapa? Siapa apa siapa?
0: Siapa?
2: RT kan? Pak RT.
0: Yang kapan?
2: Yang siaran biasa.
0: Oh, ada RT, ada Arya, ada Bang Andri.
2: Siapa namanya Pak RT? Pak RT siapa namanya?
0: RT itu singkatan dari remontada.
2: Oh.
0: Bukan jabatan RT, bukan. Bukan jabatan RT RW. Bukan, itu RT itu kita panggil RT karena remontada.
2: Oh iya.
0: Iya, bukan Pak RT ya. Namanya bukan Pak RT siapa bukan, tapi RT. Aduh Bang Ramli ngiranya Pak RT siapa namanya Pak RT. Remontada. Artinya kebangkitan kembali. Yang di Mahat Azzaitun kan remontada from within, kebangkitan dari dalam. Jadi remontada. Gitu Bang. Aduh, baru tahu nih kayaknya Bang Ramli nih. Iya, dan juga Bang Ramli bertanya. Coba kalau malu bertanya gimana? Iya. Untung nanya Pak RT itu namanya siapa. RT bukan jabatan ya. Tapi singkatan dari remontada, kita panggilnya RT gitu. Kebangkitan dari
2: yang host yang suka semuanya.
0: Iya Bang.
2: Ramah-ramah.
0: Iya, alhamdulillah. Makasih.
2: Ya, sudahlah.
0: Iya. Sehat-sehat selalu ya Bang ya.
2: Ya amin.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Untuk Bang Ramli yang ada di Banjarmasin sana. Oke, yang lainnya ditunggu ya. Dicoba lagi. Karena bukan salah dari Putri ya. Handphonenya juga ada bunyinya tuh. Oke, masih di Bansura Ningkeneki Ningya Prima FM Radio nomor siji Ningya Indramayu Barat. Matur suwun sing gabung ning live TikTok Prima. Narastim nang. Sehat Narastim. Jarene lagi sibuk-sibuk ini juga ya, nusuk-nusuk daging sate. Mawanta juga. Oke, nanti balik lagi. Jangan kemana-mana rekan Prima. Tapi nih, rekan Prima harus sehat ya. Harus hari ini juga harus sehat. Jangan sampai rekan Prima sudah Idul Adha sudah berlalu, tapi setelah itu malah merasakan yang namanya flu. Karena mungkin rekan Prima kemarin aktivitasnya luar biasa, jadi kurang minum juga, terus kurang makan yang memang sesuai dengan porsinya, kurang istirahat juga karena saking sibuknya di hari raya Idul Adha. Akhirnya hari ini flu. Ultra flu itu solusinya rekan Prima. Ultra flu produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Kalau rekan Prima merasa hari ini masih bingung, gak usah bingung lagi karena ada Ultra Flu. Putri kasih tahu ya, Ultra Flu ini ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Harus dong minum Ultra Flu biar sehat lagi dan bisa beraktivitas. Ada yang punya modal dengkul nggak nih rekan Prima? Pastinya kalau dagang modalnya banyak ya, nggak cuma modal dengkul nih. Bagi para pedagang, selamat siang semuanya. Dagangnya laris manis Tanjung Kimpul.

Aduh, nak wong ayu jerene mah ya. Judulnya Mabok Rangga. Requeste Kak Giovanni Neng Cirebon, dari miliknya Boy Leo ya. Ada yang nanya nih di live TikTok Prima FM, bisa telepon gak? Wah, tentu saja bisa. Tentu saja boleh. Tahu gak nomor teleponnya? Putri kasih tahu ya. Kalau yang di live TikTok nih, tuh yang ada warna

0: dasar merah, tulisannya putih. 0853-2189-9582. Mau kirim pesan juga boleh, nanti dibacakan. Oke, ini dicoba nih. Bugis suka tani laban sana. Kepriwe kabare pirang sapi, pirang wedus sing wis dipotong di hari raya kurban kemarin. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Oke,
0: Kanat neng Vensura, Vensura ning kene kini Prima FM. Aja sampai salah ku. Soalnya lagi mabok apa nang?
1: Sampai blenger.
0: Kaken. Kaken ini daging.
1: Wow, ya betul.
0: Sampai mumet ku cirin.
1: Mumet sampai blenger.
0: Heh, pirang bungkus nang. Wih, mantap, nggak cuma bungkusan tapi ternyata ya,
1: bungkusan malik orang bareng
0: sekandek.
1: Iya, di masjid sekandek.
0: Pira, ya, masjid, musola.
1: Sekandek.
0: Aduh.
1: Tangga-tanggane. Sekresek.
0: Wah, mantap.
1: Judulnya
0: Kakangnya Belenger. Jadi judulnya Kakangnya Belenger.
1: Belenger, kena kakeng daging.
0: Terus dimasak apa baik, wis?
1: Ana sing di sop, ana sing di goreng karo kecap.
0: Aduh.
1: Ana sing di sate.
0: Ih, telu tuh, wis menune wis telu. Sop, sate.
1: Sate.
0: Terus apa Miki?
1: Bumbu kecap,
0: tongseng, papat ya. Tuh. Apa maning?
1: Ya wis, pokoknya di termasem-masem lah, yang ngulak balik ke Bang Berganting.
0: Aduh. Penuh dengan ini ya. Daging.
1: Sebulan gitu kulamu.
0: Gue sebulan ku.
1: Iya. Diulak balik ke dagingnya.
0: Aduh, penuh rasa gembira dan juga ya, rasa syukur ya.
1: Kampun pula lewati lebaran Idul Adha. Wis arep-arep nyolit mau ngumpulaken wedhus, ngumpulaken sapi.
0: Heeh.
1: Pada nyemble wedhus.
0: Pada kebahagiaan. Alhamdulillah.
1: Sing ora bayar wedhus bongkar. Kadang-kadang sing ada juara mangan wedhus, kerame wedhus. Orang mangan daging wedhus.
0: Iya. Aduh, nang.
1: Ya,
0: Kakang Bunjen. Apa tuh tadi judulnya? Kakangnya?
1: Kakang Blenger.
0: Dua kes apa?
1: Milih sing wadon bae Mbak Diana nika.
0: Oh, kakange, kakang. Kakang. Ya, iya, digoleti di situ ya nang ya.
1: Kakang Blenger iki nok. Aduh. Tambahane ki abangan gini ya.
0: Mantap ya ki abanganku. Lambine putri ya abang.
1: Abang, sambar abangan.
0: Iya kan Pak Salim.
1: Bang, sore Bapak duet maning.
0: Ih, duet apa ku?
1: Bang Dul.
0: Urung. Urung lolos putri mah, nen lagu dangdut.
1: Iya di dua kali kan. Joni.
0: Urung belajar maning nang.
1: Nah, tadi pasti tebak ya orang.
0: Soalnya sibuk, iya, sibuk masak daging.
1: Wow, jadi suruh ada kesempatan yang gue belajar membelajar ya.
0: Iya, dangduter, dangdutan ya.
1: Mana siap-siap lagu mangdul.
0: Aduh.
1: Mana persiapan?
0: Iya, ya wis.
1: Paling mana ini Jawa mana Cirebonan mana Indramayuan?
0: Iya, Indramayuan Baya.
1: Iya. Terpapat masih mah berduet.
0: Iya, sing penting atine seneng, bahagia. Engko kan atine seneng bahagia kan dadine sehat, nang.
1: Sehat.
0: Heeh.
1: Kalau matakan bakal sing ora seneng-seneng, boleh ora sehat.
0: Iya, karena bernyanyi itu juga membuat imun tubuh juga meningkat, kekebalan tubuhnya juga meningkat.
1: Meningkat, menambah, jadi mengurangi beban-beban yang bakal dari penyakit.
0: Pokoknya
1: lambe-lambe tidak bergerak sore.
0: Iya. Iya, nang.
1: Alamnya.
0: Putri masih nyari ini nih kakangnya blenger. Oh,
1: ketemu ya. Pada mana dia, dia sepu-sepu kah?
0: Ana Dian Anik, Ana Indahwati. Dian Anik baik.
1: Dian Anik baik lah.
0: Ya wis ya. Heeh.
1: Salam ya.
0: Iya.
1: Pada mancing atau kena ibu-ibu kah? Bapak-bapak.
0: Eh, mau ku are pada mancing ya. Tapi kok langka suara nih?
1: Apa kok lu?
0: Anak bapak pur langka. Terus siapa ya, mana? Nih Mimi Ratmina si urung nyoba mana ya Mi?
1: Mi, nyapak na Mi, dasa Mi. Belum Mimi Ratmina. Anggo lelek nung lek. Daging siapa lek? Kupingnya masih belelek. Separuh lek, kupingnya lek. Lelek kenong, diapak na di sop apa di muka lek. Lelek kenong, Mama Setia, Pada Anak Mega, Pada Keral. Terus kan gue menok desi,
0: Pada
1: Anak Desi. Terus kan gue Ibu Tuti. Terus kan gue Kang Asep Rolan. Terus kan Mama Aldin, Mama Bini. Mirah Mina, Ibu Tuti, nama Pak Uja, nama Odang. Karena ini Mama Odang harapan sama acara ya, aduh.
0: Iya, Putri.
1: Ya, semua baik, Ma. Nang Rosin belum bisa hadiri.
0: Putri ngapura, ngapunten, Gi. Mama Odang ya.
1: Ya, pengen hadiri, Ma. Tapi karena kadang-kadang
0: masih yakin. Nah, Putri si tugas.
1: Tugas ya. Ya kesuwun bae lah. Kanggo Ibu Ratmina. Ibu Sutina, Ibu Kamina. Kanggo menakakannya kan Mama Tawujan, terus kanggo Salim, Kata Isa, terus Mama Nenen, Happy. Dapat semuanya aja kabeh bae, kanten nih.
0: Nggih.
1: Ribasan emang kain kita.
0: Kepriwe nang.
1: Ribasan emang kain kita pupu cerin tepu pete.
0: Cakep.
1: Bodok segas angit banyune.
0: Yesi.
1: Ya. Aloh rame daging pada rame nyate.
0: Ha-ha.
1: Sampai duk keduman bayi blengere bayi.
0: Aduh.
1: Ini separek mau pasal marge. Apa kita
0: iya yeah, Narasi anak kakangnya blenger Dian Anik ya
1: blenger kenapa daging
0: iya matur suwun waalaikumsalam Narasi. Oke nih ama wanta nih kasih ini nih rekan prima sing oleh ake daging kurban harus sedia kacang ijo. Boka darahnya naik langsung ya jarene. Mangan kacang ijo jarene mang wantaku. Oke. Coba ya nih Kang Amrin. Wonten Majalengka. Coba ada suaranya gak nih Kang Amrin? Halo? Halo? Iya ya. Kenapa nih? Oke coba nanti ya. Dicoba lagi nih Kang Amrin. Karena sudah Putri angkat nih untuk teleponnya. Ternyata halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini mah ayah pamungkas kawasan Sukra.
2: Iya.
0: Kepiwe kabare ayah? Sampun sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah sembuh?
2: Ya, alhamdulillah sudah mendingan.
0: Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Ayah.
2: Kucing garong wis ngayut ya.
0: Ya, jarene Kang Salim harvest juga ya. Terus
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat ayah. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin ya.
2: Ya, selamat lahir batin ya.
0: Ya, ning kawasan Sukra Sumuradem kepriwe akeh sing kurban ora?
2: Ya, akeh sing kurban mate. Akeh cuma ya pada gede-gedean plastik dewek-dewek kan sih teh.
0: Eh maksudnya?
2: Hah?
0: Maksudnya?
2: Ya pada gede-gedean plastik dewek kan non. Ya makanya kan pribadi dewek.
0: Oh, Iya.
2: Gimana sih kena kan sing kada-kada sing akeh kan korbannya pada rumah dewek dewe kan.
0: Iya iya iya iya. Oke.
2: Karena ning masjid kan biasa rasakan kantong gede ya. Konon masjid bisa kena wakan pada ngerti jadi
0: yeah.
2: Rumah wakil dewek.
0: Iya. Iya iya oke.
2: Jadi sing kata korbannya kan kadang-kadang kebagian kadang-kadang ini selingkungan-selingkungan komen beras kadang-kadang sih dua korbannya aja teh orang kebagian kadang-kadang
0: oh yeah
2: pada kalau pasti kediri-diri yang deras itu
0: ah iya maksudnya mengkonon ya
2: iya mengkonon lah orang tadi kan
0: ya wis semakin kesana semakin kesini. Oke oke, ora usah dikandakna. Yes, sing penting sehat ya.
2: Sing penting mah selagi kita masih kuat untuk membeli kaki sendiri.
0: Iya. Iya nih.
2: Yang toma-toma kayak gitu ya teh.
0: Ini tadi kan sebelum Ayah Pamungkas anak Kang Amrin sing nang live TikTok Prima telepon. Sudah Putri angkat tapi suaranya enggak ada Kang Amrin. Iya, tadi udah nyoba telepon. Ternyata ini nih suaranya enggak ada. Ternyata Ayah Pamungkas
2: bisa.
0: Iya ya, coba pakai telepon yang ini sak ya.
2: Bapak seluler macet ya nang. Mana enak harus seluler ya nang, bukan radio ya nang.
0: Oke. Ayah salam buat Mama Pamungkas ya.
2: Iya salam nanti disampaikan.
0: Ya.
2: Udah mampu di Nalasim teh.
0: Kenapa?
2: Udah teh, kalau udah ini lagi ya teh.
0: Iya.
2: Tahu enggak?
0: Enggak.
2: Bok-bok itu teh. Penuh itu teh. Iya, bok-bok itu teh. Kalau dia punya kulkas. Udah satu freezer itu semua penuh itu sama naras
0: cuma.
2: Daging tuh. Pandolan naras cuma buat pak, freezer masih kebuka.
0: Eki,
2: lagunya
0: apa, Ayah?
2: Isin matu-matu, isin matune. Isin matune.
0: Oh, isin. Napa isin?
2: Isin narastim.
0: Oh, isin karo narastim. Yang nganggo topeng apa nganggo penutup pakai muka ya.
2: Nganggo helm ya teh.
0: Nganggo helm ajak lalen ya sing arep berkendara numpak motor ku panas-panas. Nganggo helm, sarung tangan, masker ya.
2: Iya.
0: Kacamata. Iya, Nek Putri numpak motor ku rapet banget. Matanya ya orang keten mau nganggo kacamata ya.
2: Nang, narasim, bisa anak durung nang. Ya bakal anak ngebel nang. Bakal aja ngebel nang. Tenggonya nang.
0: Iya, itu jawab narasim.
2: Anak teh lagi apa?
0: Izin anak. Bayar utang durung mampu Sukawijaya. Soalnya bayar utang durung mampu jadi isinku. Oh, kayak kuen. Artine ya. Oke. Okay.
2: Halo Nang Rasti. Halo Pak Sali.
0: Oke.
2: Cirebon Kang Ije. Dapur. Uyut. Terus Mama Tuti, Mama Indah, Mama Mimi Radmina, Mimi Setina, Mama Alvin, Mama Adi, Mama Billy, terus semua semuanya aja telah. Telepon buat terkecuali. Nang ditunggu teleponnya nang, buat masih monitor. Makasih ya teh.
0: Gih, sami-sami.
2: Terima kasih buat Mbak Ayah, terima kasih selalu.
0: Oke.
2: Diberikan rezeki yang barokah.
0: Oke.
2: Dan kesehatan.
0: Amin, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Buat istri tercinta Mama Pamuka.
1: Oke.
0: Makasih ya Teh.
1: Sami-sami Ayah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Isin metue. Apa karena selain siang ini panas-panas jadi isin. Ternyata karena jerene Ayah Pamungkas bayar utang durung mampu. Aduh. Para pejuang cuan, para pejuang cicilan, para pejuang jatuh tempo. Sing lagi ngrungokaken ya. Tetap semangat. Semangat jari cuan. Semangat goleki, goleki apa tuh? Luru duit jerene mah ya, luru duit. Aduh, aduh. Oke, yang lainnya ya, dicoba lagi soalnya mauku anak signal phone tapi langka suarane ya, dicoba maning. Oke, boleh, boleh request lagunya, boleh. Arep kirim pesan juga boleh ya, Kang Amrin ya. Nomornya pada baik sing digunakan ku 0853-2189-9582.
2: Semajang semak rangga.
1: Eki Putri temani sampai jam 3 sore nanti ya, sampai jam 15. Terus langsung nanti berdendang berkaraoke di udara. Rekan Prima pernah gak ke daerah Cibanuang? Ke daerah Cibenoang pernah? Ada yang rumahnya di Cibenoang? Atau punya saudara di Cibenoang gak? Karena pada hari kemarin ya, di Rabu 27 Mei 2026, ada nih pendistribusian bakti kurban di wilayah Cibenoang, Kabupaten Indramayu, pada event atau momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di daerah Cibenoang sana. Dan kegiatan bakti kurban ini rekan Prima, ini setiap tahun rutin dilakukan dari Mahat Azetun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Dan doa warga Cibenoang nih untuk yang amat berumah Azetun, semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan juga rizki yang barokah. Oke, yang ada di Cibenoang sana semuanya selamat siang. Dan jangan kemana-mana, masih bersama Putri di acara Fans Dura Ning Keneki Ning Prima FM Heartless Radio nomor siji Ning kawasan Indramayu Barat
2: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
3: Gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Sri Jaya Elektronik Coklat Subang Kota, deretan unit PRI Coklat Subang Kota. Sri Jaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Sri Jaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Sri Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Sri Jaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

wabarakatuh. Kula Sukanto, PLT Camat Anjatan, ngucapaken selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak lalen rongokaken Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 Ning Indramayu Barat. Yuk warga Anjatan lan sekitare rongokaken Radio Prima 95,8 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek
0: ya kan? Anak bebek. Iya iya iya iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede. Boleh boleh boleh tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa, Asna?
2: Apa ya? Asna, ayo.
0: Ayo.
3: Bebek kuyang.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan agak aneh nih orang ini. Bebek apa, Teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

Aduh, duene mah cuma cinta jerene ya, harta mah kakang langka. Ya cun aja. Eki, tadi request lagune judulnya Kalah Materi dan miliknya Ali Gangga. Request dari Kak Temon yang ada di Tangerang. Salamnya buat semuanya wong haurgelis ya. Wong haurgelis kabehane, salam dari Kang Ato Temon di Tangerang. Matur suwun, jarene matur suwun. Sudah diputarkan lagu Kalah Materi dari miliknya Ali Gangga. Oke, oke. Wah, cepet banget ya rekan Prima, ternyata udah mau jam 2 aja nih. Yang masih sibuk-sibuk, sibuk-sibuk ngolah daging. Ternyata ada yang masih sibuk-sibuk aroma-aroma bawang merah, bawang putihnya yang ditumis tuh sampai sini deh. Nanti lanjut di acara pensiunan yang kini-kini Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat bareng Putri Ayu sampai jam 3 sore. Tapi sebelumnya ya rekan Prima, nanti boleh gabung juga di 0853 2189 9582. Tapi sebelumnya ada kita laporan langsung terlebih dahulu ya, mengenai bakti kurban.

di sesi jam yang selanjutnya aja ya rekan Prima. Jangan kemana-mana, masih di Ventura Ningke Niki Ning Prima FM. Aja cemburu ya rekan Prima. Jarene aja cemburu. Ke judul lagu loh. Aja cemburu, coba nih. Kayak gimana ya? Aja cemburunya. Tadi dari miliknya Ayu Carlina.

Aduh, sepertinya kangen ini sudah terobati ya kalau Ibu Sukinah, kangen dengan cucu-cucunya karena kemarin sudah pada datang nih ke rumah Ibu Sukinah. Dan kalau ini mah judulnya Nahan Kangen dari miliknya Nunung Alfi, duet manis bareng Kang Emek Arianto. Ada yang sedang nahan kangen gak semuanya rekan Prima? Mungkin belum ada berkesempatan di hari raya Idul Adha ini di 1447 Hijriah untuk bertemu dengan keluarga yang nun jauh di sana, dengan sanak saudara yang memang sudah lama gak jumpa, jadinya nahan kangen. Oke, masih di Fans Sura, fans ketemu di udara ning kene iki, ning Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Sudah masuk di sesi jam yang terakhir di acara Fans Sura, lagu-lagu tarling, gitar lan suling, lagu-lagu pantura yang bisa rekan Prima request terus sambil sapa salamnya. Boleh. Tapi Putri sudah mengakhiri untuk live TikTok Prima saat ini ya, karena ini ada sesuatu yang harus dikerjakan dengan handphonenya. Iya. Kang Ibeng, selamat siang Kang Ibeng. Kang Ibeng sudah mencoba untuk telepon di nomor 0853 ya, 2189-9582. Tapi belum sempat diterima ya. Sebentar ya, kita perbaiki dulu nih segala sesuatunya yang ada di handphone Prima FM, biar nanti

juga asyik dalam bertelepon. Oke, sekarang kita ngomongin tentang apa nih rekan Prima? Masih dalam rangka Hari Raya Idul Adha ya, pasti ngomongin tentang kurban. Oke, kurban di kawasan rekan Prima masing-masing. Boleh bercerita tadi dari rekan Prima yang sudah masuk untuk telepon, sudah bercerita kalau di kawasannya ada yang berkurban juga. Nah, ini Bapak Pur ya, sedang mencoba telepon. Tapi sebentar ya Bapak Pur ya, kita sedang perbaiki dulu nih

Polsek Gantar. Selamat siang Putri menyapa di kesempatan siang jelang sore ini ya, Bapak Polsek Gantar. Terus untuk Bripka Busyairi juga selamat siang. Aibtu Fedi Muhammad Sujaya juga selamat siang. Kenapa Putri menyapa nih untuk Polsek Gantar? Karena Yang Amat Berhormati Azaitun juga sudah menyerahkan ya hewan kurban ke Polsek Gantar pada 26 Mei 2026. Itu apa nih? Satu ekor kambing ya dengan bobot sekitar 40 kg. Wah, dan prosesi serah terimanya ini dilakukan di lingkungan Mahat Azaitun oleh Bripka Busyairi selaku Babin Kamtip Masnya Desa Mekarjaya bersama Bapak Tony selaku Kepala Keamanan Mahat Azaitun. Didampingi juga ya oleh tadi yang sudah Putri sapa, yaitu Ibtu Fedi Muhammad Sujai selaku Kasium Polsek Gantar saat penyerahan hewan kurban dari Yang Amat Berhormati Azaitun untuk Polsek Gantar. Dan ini salah satu bentuk juga kepedulian sosial ya rekan Prima, sebagai simbol eratnya hubungan silaturahmi antara lingkungan Mahat Azaitun dengan aparat kepolisian di wilayah Indramayu. Biar terus terjalin silaturahimnya dengan baik.

0: berdendang karaoke di udara. Di Keboyu yang sedang di Mama Odang, bagaimana kabarnya nih? Yang sedang di Mama Odang sudah sampai tahap apa? Masak-masak apa nih Mama Odang ya? Bapak Pur mau coba lagi nih untuk ya. Telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini nih merdeka.
1: Merdeka.
0: Wensteren gini gini Prima FM nih. Waduh, alhamdulillah sih. Waras nih Bapak Pur udah berapa kali ya, maaf ya.
1: Iya, ini nyobain penasaran, Mbak. Penasaran
0: ya. Iya, seperti judul lagu ya. Aku jadi penasaran. Kenapa enggak ada suara nih Bapak Pur?
1: Iya, minal faizin, Mbak. Minal faizin.
0: Iya. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Pur ya. Mohon maaf juga nih karena baru ini bisa sedang kemana mau dang iya
1: kemana tadi janji ya mau Mama Indah
0: janji ya
1: ada untuk pergi ya gimana ya ya udah
0: iya salam ya semuanya Adi, ya
1: insyaallah Mbak Mama Indah Mama ya kalau bos nggak ngajak pergi saya datang
0: iya
1: ya di Pemanukan nih Mbak di bawah jembatan dengerin radio nih Mbak di mobil
0: ya lo ya Allah iya yang semuanya yang ada di mobil ya iya. Salam dari Putri Ayu iya. Sing paling ayu dewek di Radio Prima FM
1: asik udah nih. Request lagunya aja Mbak
0: apa tuh Pak Pur
1: dari Dadang Anesa pegot apa pegot demen
0: Pegodemen. Oke.
1: Dadang
0: Anesa.
1: Salam-salamnya nih
0: Kanggo
1: yang
0: siapa?
1: Lagi ada di Mama Odang semuanya. Selamat mendengarkan monitor semua nih dan salam-salamnya semua event Prima semuanya saja lah. Enggak soalnya mau salam-salam tulisannya enggak ada.
0: Iya. Ini pegot jodone ya.
1: Spesialnya buat Mbak Putri aja yang lagi tugas.
0: Oke, siap.
1: Nah, ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Penasaran soalnya, penasaran banget. Kok enggak masuk nih, enggak bisa nih.
0: Iya, Putri.
1: Yo, makasih,
0: iya,
1: Mbak.
0: Sami-sami.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Oke. Iya ya, pokok kemah ya. Kalau enggak bisa telepon ke Radio Prima FM itu penasarannya luar biasa. Pokoknya mau dicoba berkali-kali, beribu-ribu kali sampai bisa masuk untuk telepon. Itulah dia rekan Prima yang luar biasa. Iki pegot demen request Bapak Pur. Pegot demen. Terus tadi ada pegot jodone ya iki ya. Iki Vensura ning kene iki.
2: Ning ene iki. Ning Prima FM.
0: Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam.
0: Iki ini dengan
2: Michael Dobleng.
0: Oh. Michael Dobleng anak maningku ya arane ya. Di mana nih Michael? How are you today?
2: I'm fine.
0: Oh, fine, thank you. How much? Yes, I'm beautiful, ya.
2: Okay. Siapa tadi?
0: Tadi tuh anak Bapak Pur yang sedang on the way, masih di daerah Pamanukan. Nah, penasaran tuh Bapak Pur ya. Api tenan yo. Iya.
2: Lagunya tadi apa?
0: Jerene pegodemen nih.
2: Aduh. Ini pada berkaroream sih.
0: Tapi ku putri lagi ngoleti anane pegot jodone ya.
2: Pegot jodone.
0: Pada baik ku jodoh karo demen.
2: Kalau gitu mah sama.
0: Apa yang sedang terjadi?
2: Iya, begitu. Hanya itu saja yang
0: tahu. Oke, Michael Dobleng, sehat.
2: Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat. Michael Dobleng berarti Michael di Amerika apa di Singapura nih ya? Atau di Inggris ini. Ya? Michael soalnya, Michael Jackson ini Michael Dobleng.
2: Iya, posisinya di Bukal aja di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Buat semuanya, ngomong selalu aja. Yang pasti lagunya
0: apa tuh?
2: Tadi kebutuhannya udah belum?
0: Oh, durung.
2: Ya udahlah, itu aja.
0: Kepegotresna aja deh.
2: Iya. Yeah. Sesuai dengan apa namanya?
0: Apa yang terjadi, terjadilah.
2: Gitu.
0: Wah. Sesuai dengan ininya yang terjadi.
2: Sesuai dengan kenyataan.
0: Oke, okay. Siap.
2: Buat yang pun tadi ya, masuk.
0: Siap.
2: Gimana di playover pemenukan apa?
0: Iya tuh. Di dalam mobil sedang mendengarkan Radio Prima FM semuanya. Hati-hati di jalan ya, Bapak supir.
2: Ya, tempo hari juga saya masuk. Memang ada di sana. Pasti bagus. Karena masih bagus. Tiap hari ya, benar-benar saya selalu salam buat Bapak supirnya. Nah, jangan sampai ngantuk.
0: Aja sampai ngantuk.
2: Iya, soalnya kalau jalan Pantura super padat. Apalagi di flyover Pamanukan itu sudah nggak bisa saya bayangkan. Ini juga waktu ngebel di sana ya. Ya buat capu ya, selama siang aja semua itu
0: oke.
2: Ya buat Mama Odang lagi kumpul-kumpul apa?
0: Oh iya.
2: Kumpul ini ya, lagi masak apa?
0: Rasa syukur karena Mama Odang waktu itu kan sudah operasi mata.
2: Oh, iya, betul.
0: Dan sudah membaik ya untuk penglihatannya. Jadi ingin nih memberikan untuk rekan Prima sebagai ucapan rasa syukur. Gitu.
2: Mama Odang semoga sehat selalu, yang habis operasi tampak jelas begitu ya. Apalagi kalau Neng Putri gitu ya, lebih jelas banget itu.
0: Iya.
2: Tapi ingat jangan sampai kepegot terus nah gitu.
0: Oh iya, ini kepegot kan ya?
2: Kepegot terus
0: nah. Iya.
2: Kalau vokal ini kalau nggak salah dari Neng Putri sendiri tuh.
0: Itu album yang keberapa ya?
2: Enggak tahu. Tanya nanti Mr. Bono.
0: Iya. Taring Lawas aja. Berarti ya?
2: Iya.
0: Aduh. Oh, Taring Lawas.
2: Mama Odang ya. Mau juga. Ibu Tuti. Ada enggak ya?
0: Ibu Tuti ikutan ke Mama Odang.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ternyata. Minyak enak banget gitu loh.
0: Oh, sudah ngemi di Ibu Tuti. Oke. Ini ada Hajah Uun. Apa yang mana? Hajah Uun
2: mah agak ini ya.
0: Itih. Oke, siap.
2: Bukan itih.
0: Iya, siap. Oke.
2: Oke, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke. Siap.
2: Buat yang putih mah.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Yuk di kantor. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Michael Dobleng. Keren ya. namanya. Pokoknya mah ini Radio Prima 958 FM Haurgelis itu sudah didengarkan di 133 negara. Sampai Michael Dobling aja sudah gabung ya. Aduh, sing duwe beras anyar. Alhamdulillah. Idul Adha Putri masak beras anyar dari Kang Ipeng. Terus bumbu-bumbunya udah disiapin Ibu Sukina. Aduh, dagingnya dari Mahat Azaitun. Waduh, pokoknya mah nikmat, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Merdeka.
3: Merdeka.
0: Fans Duran yang kene ki.
3: Prima FM.
0: Ning Prima FM. Aduh, matur suwun ku anak buntelan ku bututi yang bawa Kang Ibeng.
3: Uji.
0: Jadi rezeki nomplok. Ya.
3: Ya. Rezeki sing ora katon
0: kuwi. Amatur suwun ya, Bu Tuti ya.
3: Ini Bu Tuti.
0: Iya, ini dari Mama Odang.
4: Suami.
3: Oh, Mama Odang.
0: Iya, mudah-mudahan Mama Odang sehat selalu. Terus penglihatannya mudah-mudahan terus membaik ya.
3: Iya.
0: Iya, karena memang ini sebagai usapan rasa syukur acara hari ini di rumah Mama Odang. Mama Odang pernah ngomong
3: acara
0: itu
3: hari ini di Mama Odang.
0: Iya, itu udah ngomong dari pas bulan Ramadan loh, punya niatan seperti itu. Alhamdulillah sudah terlaksana nih hajat baiknya Mama Odang.
3: Iya. Syukuran, acara syukuran.
0: Iya. Kok Kang Ibeng syukuran apa ya? Panen kacang panjang kayak Nema ya.
3: Iya, arane kacang panjang diketok kepanjang
0: banget. Oke, Kang Ibeng. Dagingnya yo. Dagingnya si anak.
3: Masih.
0: Waduh, dagingnya. Kayak naras timbai pirang kandek dagingnya ya.
3: Masih oke.
0: Masih oke.
3: Wingine sate ning bugis tua.
0: Aduh, nyate ning bugis tua. Terus
3: ning kene ora kepangan.
0: Aduh, lagi ora kepangan maning ya. Ayo, ternyata udah selesai acaranya. Terima kasih atas kehadiran semua nih katanya. Salam buat rekan Prima. Oke. Okay. Udah selesai.
3: Iya. Request lagu.
0: Iya, apa tuh Kang Ibeng?
3: Langka Aduni.
0: Ora uli diputer ku Langka Aduni.
3: Ora uli. Nangap sih.
0: Ana lirik-lirik e sing. Iya ku, jar mama saka ngerti ku. Artine ya.
4: Aduh.
0: Ku, mama saka.
3: Ora uli diputer Langka Aduni mah.
0: Iya.
3: Nangap sih. Alah.
0: Alah. Tuh Mama Saka. Ayo.
4: Gue pasangan baik.
0: Nah, sing dua pasangan baik ya Mama Saka ya.
4: Iya.
0: Tuh ngerti.
3: Kenangan kangen sana.
0: Oh iya,
3: iya ya. Mau kenangan kangen.
0: Terus
3: Aja Marek Maning Bella.
0: Aja Marek Maning. Aja Marek Maning Mang Cipedang ku.
3: Iya wis Aja Marek Maning wis.
0: Oke oke.
3: Salame.
0: Angga sabaku. Engge.
3: Spesialnya kanggo Mama Saka sing lagi.
0: Sing lagi.
3: Mangan iya. Dugal. Allah.
0: Mangan dugal bae.
3: Nafsu bae. Lagi esok ke ditarik-tarik penyanyi sih, Je.
0: Iya ya. Iya ki arep Aja Marek Maning apa mangan dugal?
3: Oh, Aja Marek Maning.
0: Oke, okay, siap. Iya, Kang Ibeng. Ditunggu nih ya.
3: Salam kanggo Mama Odang.
0: Yes.
3: Kanggo Nang Rastin.
0: Nggih.
3: Mister Bono.
0: Nggih.
3: Bapak Salim.
0: Nggih.
3: Sampun Kang Ilyan karo Bim Tale. Kang Aman. Kak Usupina, Mama Indah, Mama Bauja, Mama Billy,
4: Agus Mamhara, Mama Epi, Indi Ratmina, Karo Mama Ratmina, Kaisa, Karo Nok Bintang Unyu Unyu, Bang Wanta, Sinuane Rata, terus Karo Kanggo Kang Asep Roland. Kanggo spesialnya kanggo semua yang kabeh teh lah.
0: Nggih, matur suwun.
4: Ditunggu teh lagune.
0: Aja Marek Maning.
4: Aja Marek Maning. Yuk, assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka, Kang Ibe. Ah, ini lagu kesayangan kan nahan kangen ya, Kang Ibe. Oke deh. Kayaknya nek Mang Wanta kudu sabar disit nih. Mang Wanta sabar disit ning arep manjing. Karena kita perlu putarkan lagu Kabego Tresna, terus ana Aja Marek Maning. Terus selamat siang nih untuk Bapak Camat Horgelis, Bapak Rory Firmansah. Pokoknya mudah-mudahan sukses selalu.
5: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
6: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kula Rory Firmansyah, Camat Hargelis, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajak laleh, rongokakan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor siji Ning Indramayu Barat. Yuk warga Hargelis, rongokakan Radio Prima 95,8 FM. Matur suwun, wassalamualaikum.

0: Wayahe itu bak-tebakan Ki karo RT.
1: Wayahe, wayahe.
0: Teh, iya kabar teh.
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya

0: lenjer. Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
1: Hah? Masa sih?
0: Terinspirasi dari Sungai Musi.
1: Oh iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
0: Betul sekali. Sudah ngopi?
1: Iya belum RT.
0: Aduh, seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
1: Iya.
0: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
1: Apaan, Teh?
0: Tebak-tebakan, makan Palembang yang gak boleh nambah.
1: Yang gak boleh nambah makanan Palembang.
0: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
1: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
0: Pempek boleh banget, kan murah.
1: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
0: Kerupuk
1: ya?
0: Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu. Harus
1: apa
0: banyak.
1: Dong, Teh?
0: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
1: Apaan?
0: Tekwan. Kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
1: Bahasa Inggris itu, tekwan.
0: Iya, kan kita radio nasional internasional.

kenangan-kenangan indah ya Rekan Prima semuanya. Saat mangan loroan, mangan barengan. Gembiang Sawindu dari miliknya Tini Joseph sudah diputarkan nih, tapi masih sayup-sayup terdengar ya di ruang dengar Rekan Prima semuanya di kesempatan sore hari ini. Hari Kamis ya, hari Kamis untuk hari ini di 28 Mei 2026. Dan ternyata hari ini ada yang sedang libur ya, karena cuti bersama Rekan Prima. Putri cek kalender ya. Kemarin tanggal merah, hari libur nasional dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Terus hari ini ada yang cuti bersama. Terus esok hari Jumat ya, ada yang menambah cutinya juga. Sampai Sabtu, Ahad, sampai Senin. Senin tanggal merah juga Rekan Prima, 1 Juni 2026, hari lahir Pancasila. Tuh, berarti libur panjang ya, yang sedang menikmati libur panjang atau mau sudah di kampung halaman, sudah mudik. Yang sedang menikmati liburan juga selamat berlibur. Mudah-mudahan bahagia selalu dan penuh kesan ya liburannya. Jangan sampai tidak berkesan. Oke, Abah Ade nih, Abah Ade dari Subang hadir buat Mama Odang. Semoga sehat paripurna ya, terus bisa beraktivitas seperti biasa nih. Mama Odang dapat salam dari Abah Ade Kutil di Subang buat Mama Odang. Kira-kiranya cepet banget ya Putri teman Rekan Prima di acara Ventura. Ternyata sudah saatnya Putri pamit dan lanjut di berdendang karaoke di udara di Gebo. Nomornya masih sama yang bisa nanti pergunakan untuk berkaraoke, bernyanyi di sore hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat, salam bahagia dan tetap semangat pastinya. Selamat menikmati hidangan daging kurbannya yang ada di rumah. Oke, lagu terakhir ini Putri pilihkan yang punya payung. Ada payungan dari miliknya Nunu Unyil. Tapi meskipun cuacanya masih panas dan ada sinar matahari, ada yang pakai payung gak? Atau persiapan nih? Sedia payung sebelum hujan. Oke, Putri pamit ya. Terima kasih semuanya, matur suwun. Dan tetap semangat. Assalamualaikum. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Jumpa lagi dengan Putri Ayu sing paling ayu dewek ya, seruangan siaran. Di acara apa nih sore hari sampai dengan pukul 16 sore nanti, hanya 1 jam ya rekan prima. Acara berdendang berkaraoke di udara di Geboyu dan hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita mencari inspirasi. Ah, udah makan apa nih Putri tadi ya? Puding tuh. Ah, enak bener nih puding bikinan siapa ya? Pastinya juga udah kuat nih kalau mau berduet. Yang mau ngajak duet bareng Putri, ayo. Halo. Waalaikumsalam. Merdeka. Ini efek makan daging ya, nanas tim.
1: Kayak motor
0: langsung ngejreng ya. Ya Nang, kita duet apa Nang sore hari ini?
1: Aduh, duet kadang melasin tete, kadang
0: tapi kan ya. Kita udah maaf-maafan, mohon maaf lahir batin, iya. Kalau ngerjain ya. Apa narasim pengen ini nih nyanyi deh sekali-kali sendiri gitu.
1: Iya, melas tete.
0: Iya. Mangan puding warnanya pink, coba enak banget. Anasim warna coklat.
1: Pengen galuk tete.
0: Engkau dikirim bayi ya.

0: tadi aku dipangani.
1: Karo ini nih menikmati kirimane Mama Odang.
0: Mama Odang. Awas disusai Mama Odang.
1: Anak plastik.
0: Oh iya, kapannya ya?
1: Plastik. Karo catering apa tuh tadi?
0: Ketelak Sujen.
1: Ketelak Sujen. Iya. Sujen ku apa?
0: Sindik sate.
1: Oh, sindik sate.
0: Sindik bakso tusuk. Sindik apa mana kan ada bakal Sujen ku.
1: Ya Allah.
0: Sindik cilok.
1: Oh, baru tahu Putri ya.
0: Terus ada mari sindik-sindik apa mana kan cilung.
1: Cilung. Pokoknya yang aci serba digulung. Aci-aci digulung cilok, aci dicolok ya.
0: Iya. Namanya Sujen.
1: Nah Putri kan ngerti nek sindik bae, sindik sate ya.
0: Oh iya, okay. Sujen.
1: Ini Sultan Trenggono ya?
0: Iya.
1: Nah, ke di Gebo yu.
0: Gebo, kalau ngerti pada nyate.
1: Asik.
0: Awas mana kudu ingat.
1: Ayah.

0: aja sampai ya, ketelak sujen ya.
1: Ada maning sujen lagi balung nyelak gak belenak ya.
0: Nah be. Iya, ora penak banget tuh.
1: Ya belenak.
0: Heeh.
1: Oke.
0: Iya.
1: Kalau ada temannya ada yang moga.
0: Siap.
1: Bernikmat-nikmati
0: makan-makan nyate, makan daging. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nang Rastim. Oke ya, ketelak sujen, jarannya ketelak sindik. Aduh, aja sampai ya Nang Rastim ya. Si lagi sore-sore sedang memandangi tanaman, aduh, tanaman yang ada di depan rumah, di teras, sambil dengerin Radio Prima FM sore hari ini, asik banget deh. Putri juga siaran sambil liatin tanaman nih yang ada di halaman parkir Radio Prima FM. Biar ijo matanya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka.
0: Berdendang karaoke.
2: DJ Boyu.
0: Ini dengan
2: Michael Dobleng.
0: Michael Dobleng come back again.
2: Tadi siapa tadi?
0: Tadi biasa teman Nang Rastim.
2: Pantesan kayaknya ngecer banget tuh.
0: Tapi hari ini pengen sendirian karena Putri sambil makan puding nih sore hari ini ya.
2: Mantep juga ya.
0: Michael Dobleng pengen berkaraoke apa nih sore hari ini?
2: Jangan-jangan pengen kawin nih.
0: Aduh, kok judul lagu? Karaoke-nya pengen kawin.
2: Pengen kawin.
0: Aduh.
2: Ya ngertiin ya. Mister Bono. Bocapur.
0: Pengen dikawin.
2: Pengen kawin.
0: Langka dini.
2: Pengen kawin Kang Aim.
0: Karaoke
2: Kang Aim.
0: Kang Aim
2: pengen kawin.
0: Coba ya. Kok
2: ya, kamu narasin ya? Makan aja kakek makan sate nang.
0: Tulisannya bakal salah pengen apa pengin ya?
2: Pengen kawin.
0: Soalnya biasanya salah tulis juga salah yang keluar.
2: Yang jelas Kang Aim aja.
0: Kang Aim pengen kawin. Oke.
2: Sondol ya. Pasang sondol BBR.
0: Coba Bantang yang ini bukan ya. Kang Ibeng, Kang Ibeng.
2: Kenapa nano?
0: Tapi ini. Iya, ada ketemunya yang ada vokalnya. Tuh tadi keluarnya yang ada vokalnya.
2: Ini aja lah. Bisa enggak?
0: Apa tuh? Apa?
2: Apa lagi ya?
0: Lagi ya?
2: Menarik.
0: Oke.

0: sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini, ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani. Ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami, rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, rekan Prima.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali.

besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo semuanya, kenalin aku Gege. Di sini aku mau request lagu yang judulnya Kangen dari Dewa 19. Karena lagi dikilat aja sih. Jangan lupa dengerin lewat 5FM indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima semua. Selamat sore menjelang malam hari Kamis 28 Maret 2026. Hari ini Baim sedang berada di Cirebon ya. Cirebon hari ini Baim seharian sedang melaksanakan pembagian bakti udiah Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan oleh Mahat Al-Zaitun yang ada di Cirebon. Dan rekan Prima semua, hari ini di Cirebon terdapat 4 kecamatan yang mendapatkan paket dari Bakti Udiah Idul Adha Mahat Al-Zaitun, yaitu ada di Kecamatan Harjamukti, Kecamatan Weru, Kecamatan Susukan, dan juga Kecamatan Sumber ya. Dari keempat kecamatan ini terdapat 221 paket yang diberikan kepada Jamaah Qabatullah Indonesia. Yaitu Jamaah Qabatullah Indonesia itu adalah jamaah yang setiap 35 hari sekali selalu datang ke Mahat Al-Zaitun untuk melaksanakan kliwonan. Dari hasil wawancara Baim bersama para warga mengatakan jika Mahat Al-Zaitun adalah sangat membantu dan juga sangat bermanfaat bagi mereka, karena keadaan mereka ketika di hari raya, pasti di Idul Fitri dan Idul Adha, Mahat Al-Zaitun selalu datang memberikan paket berupa beras, daging, dan juga gula. Itu saja rekan Prima semua yang bisa Baim sampaikan untuk hari ini.

hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Kenalin, aku Dina Kamila dari Gantar. Mau request lagunya boleh? Judulnya tentang perayaan mati rasa yang dinyanyikan oleh Umay Shahab dan Natania Karin. Karena lagu ini tuh membuat aku sembuh dari yang namanya luka batin. Jadi sangat memotivasi banget untuk diriku. Mungkin dari kalian juga ada para pendengar. Dan aku juga mau titip salam buat teman-teman yang mendengarkan Radio Prima FM dan terutama untuk Kak Adisti. Salam manis. Jangan lupa di play ya, biar aku seneng banget dan kembali bisa sembuh lagi. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 218.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Halo rekan Prima, bertemu lagi nih dengan cerita inspiratif dari Prima 95,8 FM. Hari ini kita akan dengerin lagi cerita inspiratif karya Berian Kim dengan judul yang selalu bikin penasaran, yaitu Jangan Terus Mencium Sampah Hanya Karena Terbiasa. Menarik banget kan ya judulnya? Langsung gas aja yuk. Dulu rumahku dekat dengan pembuangan akhir sampah, yaitu bak sampah yang besar sekali. Setiap hari, aku melewati tumpukan sampah yang busuk baunya. Tapi lama-lama, aku tidak mencium apa-apa. Bahkan, aku bisa jajan bakso, mie ayam, telur gulung, dan duduk-duduk dekat situ. Seolah semuanya baik-baik saja. Tapi, apakah berarti tidak ada lagi bau sampahnya? Apakah udaranya menjadi lebih bersih dan segar? Apakah hembusan udaranya menjadi lebih higienis? Tidak ada yang berubah. Aku tetap menghirup bau tersebut. Hanya saja aku telah terbiasa dengan aromanya. Begitu juga dalam hidup rekan Prima. Seringkali kita berada dalam kondisi yang tidak baik, tapi menganggap itu sudah biasa. Seperti berada di lingkungan yang tidak membangun, berada dalam hubungan yang tidak sehat, dan berada di tempat kerja yang menyengsarakan. Itu sudah biasa. Terbiasa diperlakukan dengan buruk, terbiasa dimaki-maki, dimarahi, dibentak, terbiasa dikasari baik fisik maupun verbal, tidak dianggap, dimanfaatkan, terbiasa direndahkan, diremehkan, dikucilkan, terbiasa ditipu, dimanipulasi, dan dimainkan perasaannya. Meski kamu sudah terbiasa, bukan berarti itu baik untukmu. Sama seperti hirup bau sampah, bukan berarti bau sampah itu baik untukmu. Bukankah kita berhak untuk menghirup udara yang segar? Bukankah kita berhak untuk memiliki kondisi hidup yang lebih baik? Rekan Prima, terkadang kita perlu berani mengambil resiko. Entah itu perbaiki, mengerti. Jadi rekan Prima, apapun itu jangan terus mencium sampah ya. Hanya karena hidupmu sudah merasa mati. Hiduplah untuk udara yang segar. Hiduplah demi yang terbaik untuk menjadi dirimu. Semoga pesan cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

0: berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih, Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang?
2: Aneh
1: nih, Pak Daim.
2: Bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti.

Ia tahu, hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik, suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan

hewan pun enggan tinggal. Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Az-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan rayap pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima. Meski tidak selalu dihargai, jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.